0: Penyelidikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat menurut Mahkamah certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Rede Surakarta, Meletisan, melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan.
9: In August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
12: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park,
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indir.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian

0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama.

0: Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 1566.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Senggawa.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu

0: Bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya, Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih, buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren, izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan, nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa, masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing, bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas kadet ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
2: Sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuru di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

0: kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: Wisnawa Nana mulai nerima.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Toko Kutai Barat. Pendengar Pojok Informasi, kali ini informasi yang kami hadirkan melansir dari rri.co.id. Lionel Messi menjadi produser eksekutif serial animasi Messi and the Giants. Saudara, Lionel Messi terlibat sebagai produser eksekutif serial animasi olahraga fantasi Messi and the Giants. Serial yang memadukan sepak bola dan fantasi ini dijadwalkan tayang secara global melalui salah satu platform dan pada musim panas 2027. Messi and the Giants ini mengikuti kisah Leo, anak berusia 12 tahun yang terjebak di sebuah realitas alternatif yang dikuasai para raksasa, dan Leo harus bertanding untuk menemukan jalan pulang. Meski membawa nama Messi, serial ini tidak menampilkan kisah nyata sang pesepak bola, saudara. Ceritanya menghadirkan karakter fiksi bernama Leo menghadapi berbagai tantangan melalui pertandingan yang menyerupai sepak bola. Leo menggunakan bola khusus bernama Orbs untuk menghadapi para raksasa legendaris dan juga berusaha memulihkan dunia Iko yang terpecah agar kembali ke rumah. Berbeda dari karakter lainnya, Leo tidak menggunakan kekuatan khusus dunia yang meningkatkan kemampuannya. Ia mengandalkan kemampuan bermain, kerja sama tim, dan tekad untuk menghadapi berbagai tantangan. Kisah ini membawa tema tentang keberanian, kegigihan, dan keyakinan terhadap kemampuan diri. Lionel Messi dan George Messi Perez tercatat sebagai produser eksekutif dalam proyek tersebut. Selain juga diproduksi oleh Sony Pictures Television and Sony Music Vision bersama sejumlah produser lainnya, animasi Messi and the Giants ini dikerjakan oleh Atlantis Animation, yang teaser perdananya serial ini diperkenalkan dalam San Diego Comic di Spanyol. Dalam acara ini, tim kreatif juga memperkenalkan cerita, karakter, serta musik yang akan hadir dalam serial tersebut. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Terkait dengan Lionel Messi menjadi produser eksekutif serial animasi Messi and the Giants, barangkali ini menjadi referensi Anda untuk menonton, ya pendengar ya. Dan sampai di sini sesi Pojok Informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sekaligus saya Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Sendawar Pagi edisi hari Sabtu di tanggal 10 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar. Setelah ini rekan siar yang bertugas berikutnya akan menemani Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrungu, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM. Risno hadirkan sesi makan bergizi gratis nih pendengar. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kami hadirkan informasi yaitu seputar Komnas HAM mendorong penguatan tata kelola program MBG. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki tata kelola program makanan bergizi gratis. Komnas HAM telah berkoordinasi dengan BGN untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil kajian tata kelola MBG dalam memperspektif hak asasi manusia. Uli mengatakan revisi Perpres MBG menyasar kelompok rentan termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa miskin, dan wilayah rawan pangan. BGN juga berkomitmen memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan bagi pekerja serta relawan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Selain itu, Komnas HAM mendorong koordinasi pemerintah daerah diperkuat untuk mengawasi program MBG sejak perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan secara menyeluruh. BGN berkomitmen menjamin biaya pemulihan korban keracunan selama melalui skema jaminan sosial nasional atau bantuan kesehatan dan ketenagakerjaan.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet

konferensi pers APBN kita, kinerja dan fakta yang digelar di Jakarta Jumat 9 Oktober. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mewujudkan generasi penerus bangsa sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Menurut Suhasil, hingga 30 September 2026, program MBG telah menjangkau 50 juta penerima melalui 27.485 satuan penyedia pengangan gizi dengan realisasi anggaran mencapai 153,2 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dari awal tahun, di mana realisasi Januari tercatat 19,55 triliun dan terus meningkat hingga September. Kementerian Keuangan mencatat jumlah langkah perbaikan untuk memastikan kualitas efektivitas program. SPPG wajib memiliki sertifikat laik higien sanitasi sebagai standar kebersihan dan keamanan pangan. Dan sebanyak 1.276 SPPG tanpa SLHS ditutup pada September 2026 untuk menjaga mutu layanan. Dalam pemaparannya, Suhasil menekankan bahwa program ini bukan sekedar bantuan sosial, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Dinamika tingkat konsumsi program makanan bergizi gratis di SMA Negeri 2 Pontianak, Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya, menyesuaikan variasi menu terbukti menjadi langkah efektif untuk mendongkrak selera makanan peserta didik. Pembenahan kualitas hidangan menjadi kunci utama dalam meminimalisasi jumlah makanan sisa di lingkungan sekolah. Lauk pauk yang didistribusikan setiap harinya kini dirancang agar lebih variatif dan sesuai dengan lidah remaja, lengkap dengan tambahan sayuran serta buah-buahan segar. Perubahan signifikan ini diakui langsung oleh para pelajar yang sehari-hari menerima manfaat program tersebut. Kehadiran ragam olahan daging, ayam seperti ayam goreng dan ayam saus berhasil menekankan kejenuhan siswa, meskipun sebagian siswa terkadang masih menyisakan makanan akibat porsi yang terlalu mengenyangkan. Melalui adaptasi sajian yang berkesinambungan dari pihak penyedia program pemenuhan gizi, ini diharapkan dapat terus terserap optimal oleh para pelajar tanpa menyisakan makanan yang mubazir.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso memperkuat pengawasan terhadap kualitas bahan pangan asal hewan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis hingga Kamis 8 Oktober 2026. Sebanyak 86 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah dimonitoring termasuk di Kecamatan Cerme. Kepala Disnakan Bondowoso Henry Widotono mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahan pangan asal hewan yang digunakan SPPG memenuhi aspek keamanan, mutu, kesehatan, serta standar higienis dan sanitasi. Menurutnya, pengawasan kualitas dan pembinaan penanganan bahan baku asal hewan serta kesehatan masyarakat veteriner mencakup seluruh rantai distribusi produk hewan. Pengawas dilakukan mulai dari peternakan, unit pengolahan, hingga proses pemasaran. Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah penularan penyakit, khususnya penyakit zoonosis yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Henry menegaskan setiap produk asal hewan yang digunakan sebagai bahan pangan harus memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Karena itu, penerapan standar higienis dan sanitasi menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses monitoring nih pendengar. Selain melakukan monitoring di Snakan, Bondowoso juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi pemasok bahan pangan bagi SPPG untuk memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Salah satunya melalui kepemilikan sertifikasi nomor kontrol veteriner. Sertifikasi tersebut menjadi bentuk jaminan bahwa unit usaha yang menangani produk hewan telah memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi makan bergizi gratis pada pagi menjelang siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Inforama pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, selamat pagi pendengar menjelang siang. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda, yaitu sesi Inforama, dengan menghadirkan informasi yaitu astronot sebut stasiun antariksa inti Hongkong jadi platform riset global. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Yang Liwei, astronot pertama Tiongkok sekaligus wakil kepala perancang di Badan Antariksa Berawak Tiongkok, mengatakan bahwa stasiun luar angkasa negara tersebut akan menjadi platform penelitian global bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Pernyataan itu disampaikan oleh Yang dalam Kongres Antaronautika Internasional International Antaronautical Congress IAC ke-77 yang tengah berlangsung di Antalya, kota pesisir Mediterania di Turki ini. Dia menuturkan bahwa Tiongkok berharap dapat terlibat aktif dalam pertukaran serta menjalin kerjasama dengan negara-negara lain di berbagai bidang seperti penelitian ilmiah, pelatihan astronot, penyediaan kesempatan penerbangan ke luar angkasa, serta pendidikan sains. Menurut Yang, dua kandidat astronot asal Pakistan yang saat ini tengah menjalani pelatihan gabungan bersama rekan-rekan dari Tiongkok telah menunjukkan performa yang luar biasa selama proses pelatihan tersebut.

0: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan ini.
2: Makan bantal, makan di bantal.
3: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Kau
4: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals PBB dapat dicapai seiring dengan inisiatif Sabuk dan Jalan Sutra yang membantukan mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, ungkap pakar asal Amerika Serikat. Keberhasilan ekonomi Cina selama dua generasi terakhir telah memberikan contoh yang berharga bagi negara-negara lain, tutur Lawrence Freeman, seorang analis ekonomi politik Amerika Serikat untuk Afrika, yang terlibat dalam kebijakan pembangunan ekonomi di benua tersebut selama lebih dari 3 dekade. Dunia menghadapi tantangan berat untuk mewujudkan SDG pada 2030 dengan sekitar 800 juta jiwa hidup dalam kemiskinan ekstrim di seluruh dunia, ujar Freeman dalam sebuah wawancara dengan Xinhua baru-baru ini. Di Afrika saja, sekitar 440 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim, sedikit di bawah sepertiga dari total populasinya. Sementara, angka kemiskinan terus meningkat, papar Freeman. Cina dengan berkomitmen yang teguh terhadap pembangunan negaranya dan kemahirannya dalam tata kelola ekonomi yang efektif telah mewujudkan kepada dunia bahwa SDG mewujudkan teturnya di pendengar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Jepang menghadirkan pengalaman makan sushi di atas bus wisata bertingkat 2 yang membawa penumpang berkeliling ke sejumlah tempat wisata di pusat kota Tokyo. Dengan menghidangi sushi disajikan melalui sistem dan berjalan seperti di restoran sushi konvensional, bus sushi berkapasitas 20 tempat itu mulai beroperasi pada Sabtu ini dengan penumpang di lantai 2 dapat memilih sushi dari piring yang bergerak di atas ban berjalan.

Tur berlangsung sekitar 70 menit dan berangkat dari lokasi dekat stasiun Tokyo, kemudian melewati kawasan perbelanjaan Ginza serta menawarkan pemandangan Menara Tokyo dan sejumlah tempat wisata lainnya. Bus tersebut memiliki atap yang dapat dibuka tutup dan menyediakan sushi sepuasnya. Tiket dapat dibanderol 16.000 yen atau sekitar 1,8 juta untuk tempat duduk biasanya 20.000 yen atau sekitar 2,2 juta untuk tempat duduk di bagian depan bus. Dalam pertinjauan media pada 1 Oktober, staf dapur di lantai pertama memasuki piring-piring sushi ke dalam lift layanan kecil untuk dikirim ke lantai 2. Staf kemudian menempatkan piring tersebut di ban berjalan yang bergerak agar dapat dipilih penumpang saat bus melaju.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menyiapkan perda pengembangan pertanian organik berkelanjutan untuk mewujudkan pangan yang aman dikonsumsi. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Pasir Utara Gunawan mengatakan, sebanyak 12 petani di Waru, Babulu, dan Sepaku telah menerapkan pupuk organik dan pestisida nabati dengan hasil panen mencapai 9 ton gabah kering giling per hektar. Pemkab PPU juga menyiapkan sertifikasi dan lahan percontohan untuk mendukung ketahanan pangan serta menjadi penyangga ibu kota Nusantara. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia. Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini. Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila.

sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar. 97,7

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, tentunya juga untuk Anda yang saat ini memonitor siaran kami lewat radio konvensional ataupun juga radio monitor di streaming aplikasi RRI Digital juga bisa menyimak sajian ini. Hari ini kita berbicara seputar kemandirian ekonomi yang tentunya ini adalah hak setiap orang, termasuk juga para penyandang disabilitas, karena kesempatan untuk bekerja, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, hingga juga memperoleh penghasilan yang layak, itu harus terbuka untuk siapa saja. Nah, salah satu upaya yang bisa dikembangkan itu adalah melalui pelatihan hidroponik. Untuk informasi Anda, hidroponik ini adalah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, dan tentunya tidak hanya berpotensi menghasilkan sayuran yang bernilai jual, tetapi juga bisa menjadi salah satu pintu masuk ya bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan dan juga meningkatkan kemandirian ekonominya. Nah, bagaimana tentunya pelatihan hidroponik ini bisa membuka peluang ekonomi bagi penyandang disabilitas? Hari ini kita akan bahas, pendengar, bersama dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Ada bersama kami, hadir di studio, ada Ibu Waode Rosliani, SEM, SI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak Mita. Selamat pagi, iya. Sehat selalu ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat. Di sebelahnya, amin, ini juga tidak asing ya, sudah sering juga hadir ke studio, ada Ibu Nurjana, SPDKR dari PPDI Kalimantan Timur, yang sekaligus juga menjadi peserta pelatihan hidroponik.
2: Ya,
1: iya. Gimana Ibu kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Nanti kita berbagi pengalaman ya Bu ya, bagaimana siap mengikuti pelatihan hidroponik ini ya.
2: Baik.
1: Nah, nanti juga pendengar bisa berinteraksi langsung tentunya bersama dengan kedua narasumber kami di line telepon 736-566-743-4495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Dan untuk Anda juga yang memonitor via streaming bisa menggunakan kolom komentar di YouTube RRI Samarinda ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya, di kolom live chatnya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kami akan hadirkan tentunya sajian informasinya setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita langsung saja ini ya membahas seputar pelatihan hidroponik yang tentunya juga ini membuka peluang ya untuk teman-teman disabilitas untuk bisa menjadi pemberdayaan ekonomi juga. Kita ke Ibu Ani ini dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Sebenarnya melihat kesempatan kerja ini, Bu, tentunya terbuka luas ya untuk semua masyarakat, tidak hanya penyandang disabilitas. Tapi kalau kita melihat, Bu, kondisinya di Samarinda sendiri seperti apa, Bu, sehingga akhirnya dilakukan pelatihan ini nih untuk teman-teman disabilitas, Bu?
1: Terima kasih, Mbak Mita. Sebelum mungkin kita menjawab kenapa kemudian ada pelatihan hidroponik kemarin yang bekerja sama dengan teman-teman dari Difabel Inklusi, karena kenapa saya bilang ini inklusi, tidak hanya dari kalangan difabel tapi non difabel juga. Artinya kita melakukan ini bersama-sama agar supaya teman-teman difabel katakan semakin percaya diri bahwa mereka tidak hanya sesama difabel saja, tapi kita kemudian gabungkan dengan teman-teman yang non difabel. Kemudian kita kembali pada aturan ya, perundang-undangan itu yang di nomor 8 tahun 2016 itu sudah disampaikan teman-teman difabel itu memang disampaikan bahwa ada keterbatasan-keterbatasan, tetapi ini tidak kemudian menjadi satu hambatan untuk kita membuka peluang untuk mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang non-difabel. Kemudian dari undang-undang tersebut turun kepada peraturan pemerintah yang nomor 16 kalau tidak salah tahun 2000 nomor 20 tahun 2016 kalau tidak salah, itu di situ kemudian dijabarkan bahwa di Dinas Tenaga Kerja itu harus ada yang namanya ULD ya, unit layanan disabilitas. Kemudian ULD ini kemudian dijawab dengan aturan dari Kemenaker sendiri, bagaimana kemudian ULD itu bisa membuka peluang-peluang untuk teman-teman difabel. Salah satu kemudian yang terpikir kemarin, bagaimana kemudian teman-teman difabel bisa bercocok tanam dengan hidroponik. Kemarin dari teman-teman difabel, kalau tidak salah dari 16 peserta difabel sendiri ada sekitar 7 atau 8 orang yang memang masuk di dalam kelompok tersebut. Dan ini Mbak Mita bukan hanya pelatihan yang katakan kaleng-kaleng loh ya, ini pelatihan yang mendapatkan sertifikat BNSP dari BPPP. Mungkin teman-teman dulu mengenalnya dengan PLK ya, sekarang itu menjadi badan vokasi. Sehingga kita harapkan teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat ini bisa membuka peluang usaha. Itu yang mungkin.
0: Berarti yang mengikuti ini tidak hanya teman-teman disabilitas, ada berapa orang, Bu? Masyarakat umum juga berarti ya?
1: Iya, kemarin pada saat kita buka pertama itu 16. Kemudian ada kalau tidak salah 2 difabel yang mengundurkan diri karena ada sesuatu hal ya yang tidak bisa mereka mengikutin, karena kemarin pelatihannya selama 16 hari. Kemudian 2 hari untuk ujian kompetensi. Jadi memang Mbak Ibu yang di samping saya ini bukan hanya prakteknya, tetapi beliau memiliki sertifikatnya seperti itu.
0: Wow, pantas aja dibilangnya bukan kaleng-kaleng ya. Iya. 16 hari itu berarti dari awal ibaratnya untuk pemula sampai akhirnya bisa bersertifikat.
1: Betul
0: begitu
1: sekali
0: ya.
1: Jadi memang dari yang tidak tahu sama sekali menjadi tahu dan ahli akhirnya seperti itu. Karena Ibu Janah ini beliau sebelum ikut pelatihan itu memang kan sudah menjadi penggiat ya untuk kegiatan hidroponik ini. Beliau sangat-sangat mahir untuk itu. Tetapi kemudian beliau juga menyampaikan, nanti beliau sampaikan sendiri apa yang beliau dapatkan ya. Lah ya seperti itu Mbak Mita.
0: Nah, ini kalau dari pemerintah Kota Samarinda sendiri, kenapa memilihnya hidroponik, Bu? Kan banyak nih pelatihan-pelatihan, kenapa yang dipilih hidroponik?
1: Gini, untuk pelatihan itu sendiri kita melihat kans dari permintaannya, banyak yang meminta untuk pelatihan hidroponik. Memang ada beberapa, kalau ragam pelatihan kan banyak ya. Untuk disabilitas itu ada yang bahasa isyarat, kemudian digital marketing juga ada. Ada katakan yang membuat kue, itu ada semua. Cuman kan kemarin berdasarkan tingkat peminat yang tinggi, itu yang pertama kita lakukan untuk pelatihan seperti itu. Karena kan kita tidak mungkin membuka satu pelatihan tapi orangnya kita baru cari-cari gitu loh. Ini yang istilahnya sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, itu yang kita kasih. Karena memang kan fungsi ULD itu sendiri adalah memfasilitasi. Ini

0: mau ikut untuk seleksi. Karena terus terang aja untuk data, kami juga kan masih data yang benar-benar dari BPS, kemudian dari Dinas Sosial. Nah, data sendiri yang kami peroleh kan saat ini kita kemarin-kemarin masih di formal terus, sektor formal. Nah, ternyata sekarang kita harus ke informal ya. Artinya informal ini termasuk dengan teman-teman difabel. Nah, dan difabel juga kita harapkan pada saat job fair kan, berapa kali sudah job fair itu kita difabel kita tidak ada membuka keran ke sana. Nah, untuk the job fair yang akan datang, kami berharap perusahaan juga akan membuka keran untuk tenaga kerja dari difabel. Doakan semoga ini sukses.
1: Karena tentunya ini pemerintah Kota Samarinda sudah terbuka ya Bu ya, untuk tentunya merangkul ke semua pihak. Kita tinggal bagaimana ini nanti pihak perusahaan juga bisa menyambut begitu ya. Baik, saya ke Bu Janah ini karena mengikuti pelatihan tadi katanya Bu Ani sudah pro ya sebenarnya untuk hidroponik. Ini pengalamannya seperti apa Bu? Kenapa jadi terjun ke hidroponik?
2: Ya, berawal dari PPDI itu sendiri, yang kebetulan saya juga keanggotaan di PPDI bagian pendidikan. Nah, berawal dari tahun 2019 itu masih ada almarhum Pak Sawal, itu mengadakan pelatihan pertama PPDI untuk melakukan pelatihan hidroponik yang bekerja sama dengan perusahaan PAMA. Nah, saat itu ada dua alternatif antara pelatihan hidroponik dan kalau tidak salah sablon saat itu. Saya langsung memilih hidroponik karena sablon mungkin saya saat itu belum tertarik, jadi saya lebih tertarik dengan yang namanya hidroponik. Berawal dari itu, lama-kelamaan karena mungkin saat itu pelatihannya 4 hari cukup lama di SLB Pembina yang diadakan oleh PPDI itu sendiri bekerja sama dengan PAMA, itu cukup memberikan motivasi untuk saya untuk melanjutkan hidroponik itu sendiri sampai ke jenjang yang saat ini. Nah, pelan-pelan akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Susah saya ungkapkan dengan kata-kata karena terlalu banyak mungkin liku-liku yang saya alami semenjak dari 2019 sampai sekarang. Tidak langsung berhasil seperti yang dilihat orang seperti yang sekarang ini. Tapi kita banyak melalui pahit manisnya di bidang hidroponik. Mungkin kalau saya bercerita mungkin tidak cukup waktunya, mungkin secara garis besarnya saja. Kenapa saya tertarik di dunia hidroponik? Mungkin untuk pelatihan-pelatihan yang lain seperti yang dikatakan oleh Bu Ani tadi, itu cukup banyak pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan, terutama untuk PPDI itu sendiri. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk difabel-difabel. Mungkin dari membuat kue, pelatihan hidroponik, digital, pokoknya semua apa permintaan dari teman-teman itu insya Allah akan dilakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan jumlah orang atau kuota yang ada. Nah, saya memilih hidroponik, ternyata hidroponik itu mungkin sangat menghasilkan bagi saya dan bisa menjadi peluang untuk saya ajarkan ke murid saya. Kebetulan saya salah satu guru yang ada di sekolah swasta SLB sekolah swasta. Jadi ilmu yang saya dapat itu saya turunkan, dan baik itu di SLB, di tingkat tetangga saya ataupun di tingkat-tingkat kelurahan atau mungkin sampai ke sekolah-sekolah SLB lainnya yang mungkin pada saat itu SLB melakukan mungkin penghijauan sekolah, akreditasi atau apa saja yang mereka inginkan atau lakukan di sekolah melalui hidroponik itu sendiri. Jadi hidroponik itu sendiri bisa membantu menambah wawasan anak-anak murid saya, tetangga saya, atau teman-teman difabel itu sendiri. Jadi keunggulan hidroponik itu sendiri, di samping kita bisa menyaring ilmu yang kita dapat, kita juga bisa berbagi rezeki dengan tetangga-tetangga lainnya, terutama sayur yang sudah dipanen. Sangat menarik sekali menurut saya kalau untuk hidroponik dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang lain itu. Secara saya pribadi, secara pribadi bagi saya, karena apa, hidroponik itu meluas dalam artian bisa kemana-mana, bisa ke murid, bisa ke tetangga, bisa ke kelurahan, bisa ke kecamatan, dan bisa kemana saja sesuai dengan permintaan orang. Dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan dan sampai sekarang masih merilis jadwal-jadwal permintaan dari teman-teman untuk didatangi dari rumah ke rumah, dari RT ke RT, dan dari kecamatan ke kecamatan.

0: mungkin dari dinas-dinas yang lain.
1: Jadi alhamdulillah awalnya dari 2019 ya, sudah mulai belajar. Kemudian ini kan di tahun 2026 ya pelatihannya ya. Ya 16 orang 16 hari ya tadi ya.
0: 16 hari
1: dapat pelatihan lagi. Itu yang diajarkan apa saja lagi, Bu? Apakah jadi upgrade ilmu atau ada yang oh ini yang dulu juga nih?
0: Oh, banyak sekali. Dari yang saya dapatkan dari pertama saya pelatihan dengan yang saat ini, itu apa ya, jenjangnya lebih tinggi lagi. Artinya untuk keilmuan tentang materi itu melangkah lebih jauh lagi. Karena dibandingkan yang saya pelatihan pertama itu kan hanya 4 hari ya. Sekarang 16 hari dari jam 8 sampai jam 14 teng. Selama 16 hari itu benar-benar ilmunya dikeluarkan semua sesuai dengan kemampuan kita. Kita bertanya apa yang belum kita pahami, kita tanyakan dengan instrukturnya, di situ akan terjawab dengan baik. Nah, dari situlah saya katakan pelatihan ini sangat luar biasa, mulai dari instrukturnya, pesertanya dan lainnya, luar biasa.
1: Jadi manfaatnya ada ya, Bu ya.
0: Oh, manfaatnya Mbak banyak banget, terutama tentang materi-materi yang belum pernah saya dapatkan pada saat pelatihan pertama. Karena ini kan cukup menunjang sekali, 16 hari. Tidak ada saya sia-siakan waktu selama 16 hari. Kalau ada jam kopi bareng, itu tetap ada sesi tanya jawab dengan instruktur. Karena saya memanfaatkan benar-benar 16 hari itu dengan waktu yang tidak sia-sia. Saya mau dalam 16 hari ini semua ilmu yang saya tanyakan, semua ilmu yang selama ini saya cari, harus saya dapatkan saat saya pelatihan. Alhamdulillah sudah terjawab semua.
1: Jadi tidak menyiakan waktu sedetik pun ya untuk pelatihan 16 hari itu, dikejar terus ya mentornya ya. Ya. Baik, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, nanti kami juga tentunya akan buka sesi tanya jawab ya untuk Anda di wilayah Kalimantan Timur yang juga tertarik. Pasti penasaran nih, Bu, ini kok saya nggak dapat infonya gitu ya. Ini kapan ada lagi? Ini pasti ada muncul pertanyaan seperti itu. Kita jeda sejenak, pendengar tetap bersama kami di Prosatu RRI Samarinda.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih ya sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi.

0: ruang disabilitas dan inklusi.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi untuk ruang disabilitas dan inklusi ya, bersama dengan Ibu Ani dan juga Ibu Nurjanah ini, yang hari ini kita membahas seputar pelatihan hidroponik yang tentunya dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi terutama untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kami undang Anda tentunya yang ingin berinteraksi langsung bersama dengan dua narasumber kami, silakan di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Kita ke line telepon dulu, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Nita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridwan di Tanah Grogot ini.
2: Iya.

0: Halo. Wah, terputus Pak Ridwan, bisa dicoba kembali ini untuk teleponnya. Terputus ya di line telepon kami. Silahkan Pak Ridwan, tadi baru bertanya tentang apa saja tanaman yang bisa dibuat hidroponik begitu ya. Selebihnya silahkan Pak Ridwan bisa menghubungi kembali. Saya ke WhatsApp kalau begitu. Ini ada Pak Ihsan Setiawan. Beliau ini memang pendengar setia disabilitas ya. Beliau bertanya katanya kepada Disnaker Kota Samarinda, bagaimana dari Disnaker ini memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi. Karena menurut beliau yang paling penting diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalannya untuk teman-teman penyandang disabilitas agar punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar kerja, begitu ya. Itu Pak Ihsan Setiawan. Kemudian satu lagi Pak Masan Bali. Nah, ini Pak Masan Bali bertanya apakah semua jenis sayuran itu bisa ditanam hidroponik katanya, ataukah hanya sayuran tertentu saja? Lalu masa panennya butuh berapa hari? Jaraknya katanya tanaman sayur A dan sayur B itu berapa senti? Pertanyaan lebih ke teknis ya, mungkin bisa dijawab dengan Bu Nurjana nih karena sudah tersertifikasi begitu ya. Nah, ini saya ke Bu Ros dulu nih. Okay. Menjawab tentang bagaimana memperkuat akses katanya dari Disnaker.
1: Oke, terima kasih. Dari Pak siapa tadi?
0: Pak Ihsan.
1: Terima kasih Pak Ihsan untuk pertanyaannya. Oke. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di Permenaker 21/2020 itu sudah diarahkan untuk setiap Dinas Tenaga Kerja Samarinda itu ada ULD. ULD ini adalah unit layanan disabilitas yang khusus menangani terkait ketenaga kerjaannya. Kemudian ini kan kita harus berangkat dari data ya. Data di Kota Samarinda berdasarkan Dinas Sosial kemarin itu kita terima ada di sekitar 1100 berapa sekian-sekian gitu ya data untuk disabilitas. Dan ini kami sedang melakukan inventarisasi data. Kemudian di Dinas Tenaga Kerja Samarinda kan untuk yang non-difabel kan udah gampang mengakses itu melalui tepian.samarindakota.go.id. Di sana mereka semua bisa melihat lowongan pekerjaan, kemudian perusahaan mana saja yang membuka lowongan tersebut, kemudian terkonek langsung karena ada matchingnya juga di dalam bahwa katakan kalau saya ingin menuju ke bagian keuangan, jika saya memiliki ijazah katakan sarjana ekonomi itu langsung akan terkonek. Nah, tapi ini memang masih di kalangan yang non difabel. Nah, untuk ke depan kita memang lagi merencanakan di tepian ini kita akan mengisi juga untuk difabel agar kita bisa mengetahui terutama mereka dari kalangan bersertifikat kah atau kalangan yang keluar dari informal dan dari formal seperti itu. Karena untuk mendeteksi mereka kami memang benar-benar harus perlu data yang dari Dinas Sosial. Terus terang Mbak Mita, saya kan kemarin pindahan nih dari Dinas Pengendalian Penduduk yang memang dulu mengurusin terkait masalah stunting. Saya beberapa kali juga di sini RRI kemudian di TVRI karena memang penanganan stunting juga sama dengan penanganan terkait ketenagakerjaan. Kita harus kolaborasi dari kalangan teman-teman media itu bagaimana kemudian memberikan promosi keluar agar supaya mengetahui saya sama dengan kegiatan kita lakukan hari ini. Nah, ini saya sampaikan bahwa ke depan insya Allah lewat tepian sama .samarindakota.go.id nanti akan kita buka link khusus juga untuk disabilitas agar supaya disabilitas juga mendapatkan kesempatan yang sama. Dan karena memang di undang-undang itu juga sudah disampaikan bahwa 1% dari seluruh jumlah karyawan perusahaan itu harus ada disabilitas, itu di kalangan perusahaan, kemudian di kalangan pemerintahan dan BUMN, BUMD itu harus 2% perusahaan, 1% di 2% di BUMD, seperti itu. Ini yang akan kita jawab, sehingga bagaimana bisa teman-teman difabel mengetahui lowongan apa saja, kemudian dia akan menyampaikan di situ bahwa kami butuh pelatihan ini. Seperti itu. Kalau sekarang kan kemarin kita bekerja sama dengan PPDI, kemudian dengan mitra kan, mereka mitra. Itu memang harus kita buka. Nah, tapi kan sekarang dan zamannya digitalisasi nih. Jadi mereka biar dari rumah dia bisa membuka ada enggak sih lowongan yang cocok buat saya seperti itu.
0: Dengan menggunakan aplikasi
1: tepian. Iya, tepian.
0: Tepian dan juga Samarinda Kota tadi.
1: tepian.samarindakota.go.id.
0: Nah, ini berarti rajin-rajin dicek ini untuk aplikasinya ya biar tahu ada pelatihan-pelatihan apa.
1: Benar. Ya. Itu untuk tingkat Samarinda. Nah, kalau untuk tingkat nasional kan ada yang aplikasi karir kerja.

0: kerja ya. Saya lupa kemarin karir kerja di situ membuka apa kemarin Bu Jana kemarin sudah masuk itu di
1: pelatihan.
0: Pokoknya di karir kerja itu dari Kemenaker program bukan hanya masalah pelatihan, ada magang dan lain-lain, dan itu tidak hanya kepada tenaga kerja tetapi penyedia kerja. Katakan RRI, saya kepingin kebutuhan magang nih, bisa membuka di link itu.
1: Iya.
0: Itu dari Kemenaker.
1: Berarti aksesnya dari pemerintah ini sudah ada.
0: Kita akan buka itu ya.
1: Tinggal kitanya sebagai masyarakat juga aware dengan adanya sistem atau digitalisasi ini ya. Jadi tidak hanya menunggu saja kapan ya ada kerjaan atau segala macam. Ini sudah ada digitalisasi digital resmi yang juga dikembangkan oleh pemerintah Kota Samarinda, salah satunya lewat
0: tepian
1: ini ya. Baik. Nah, ini saya ke Bu Nurjana ini. Banyak yang menanya kan soal teknisnya, tanamannya apa saja, kemudian juga panennya berapa, butuh berapa hari itu Bu, kemudian jaraknya ini seperti apa ini Bu?
2: Baik, untuk hidroponik itu sendiri, kalau kita bertanya sayur apa saja yang bisa kita tanam. Nah, di sini kalau kita berbicara masalah pemula, sayur yang mungkin lebih gampang kita tanam adalah pakcoy, kangkung, mungkin selada. Semua sayur bisa ditanam dengan sistem hidroponik.
0: Wow.
2: Bahkan buah pun bisa ditanam melalui sistem hidroponik. Hanya saja perbedaannya, kita menggunakan sistem apa dulu. Mungkin sayur itu kita menggunakan sistem DFT atau NFT. Mungkin buah dengan sistem duct bucket atau apalah itu, banyak sekali sistemnya. Tidak bisa kita jelaskan satu-satu karena terlalu banyak sistemnya. Nah, jadi semua sayur ditanyakan sayur apa saja, semua sayur bisa ditanam dengan sistem hidroponik. Kemudian untuk jaraknya, dari jarak antara sayur satu dengan sayur yang lainnya, misalnya nih pakcoy, kita nanam pakcoy atau selada, itu mungkin taruhlah kita ngambil pakcoy itu jaraknya paling tidak itu 20 cm antara sayur yang satu dengan sayur yang lain. Kenapa harus 20 cm? Agar tingkat pertumbuhan si pakcoy itu sendiri dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan sinar matahari langsung secara maksimal. Kalau terlalu rapat, mungkin sinar matahari yang dibutuhkan oleh sayur itu sendiri mungkin akan berkurang, sehingga mengakibatkan pertumbuhan sayur tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Kemudian, berapa hari bisa panen? Nah, untuk pakcoy itu sendiri mungkin sekitar 25 hari sampai 40 hari bisa kita panen. Pengalaman saya pribadi, sayur di rumah itu yang saya diet sekarang itu enggak sampai panen, udah habis terjual. Karena kebanyakan peminat yang langganan-langganan saya itu sendiri banyak meminta, katanya itu meminta seminggu sebelum panen.
1: Udah dipesan duluan ya?
2: Sudah dipesan duluan, katanya lebih crunchy dan lebih gurih, katanya seperti itu. Ya, saya sih menjualnya sesuai permintaan konsumen. Jadi tidak ada kata di rumah itu kapan panen Bu Jana. Oh, tidak ada kata panen.
1: Habis duluan ya.
2: Habis duluan. Karena persediaan sayur itu lebih sedikit daripada permintaan konsumen. Oh. Alhamdulillah, karena saya juga memasarkannya dengan berbagai macam cara, dengan orang-orang yang berbeda, dengan pasar yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita sistem penjualan kita dengan orang-orang, pendekatan kita dengan orang-orang. Insya Allah pemasaran akan berjalan dengan lancar.
1: Jadi sekarang sayur apa saja yang ada di rumah nih Bu yang untuk kita tanam?
2: Untuk saat ini pakcoy, sawi putih, kaisim, segala macam sawi. Kemudian ada selada. Selada itu juga dengan varian, artinya dengan berbagai merek sesuai permintaan orang, sesuai permintaan pasar. Kemudian ada seledri yang saat ini lebih digalakkan konvensional dan hidroponik. Jadi bermacam-macam sayur, ada juga bayamnya, ada juga kangkungnya. Segala macam sayur, alhamdulillah ada di rumah.
1: Alhamdulillah ya, berarti pelatihan tidak sia-sia. Nah, saya ke Bu Rosliani lagi. Ini kan kalau misalnya kita membicarakan tentang pelatihan, kemudian juga pemberdayaan ekonomi untuk teman-teman disabilitas, ini dari pihak Disnaker ini juga pastinya harus ada dukungan fasilitas ataupun juga metode pembelajaran yang efektif, terutama untuk teman-teman disabilitas ya. Bagaimana Ibu bisa pendampingannya atau pelatihannya secara berkala ini bisa berjalan dengan lancar, itu seperti apa dari Disnaker?
0: seperti tadi saya bilang, adanya ULD itu kan memang sudah merupakan unit layanan disabilitas, dan di sana memang ada khusus pendampingan untuk teman-teman difabel ya, seperti itu. Salah satu contohnya mungkin kemarin pada saat masuk di pelatihan ini kan mereka harus membuat akun siap kerja tuh yang dari Kemenaker tadi. Nah, melalui akun siap kerja ini mereka sudah terdata dan mereka sudah bisa masuk untuk melihat berbagai macam perkembangan. Umpama sekarang pelatihan hidroponik, mau lagi pelatihan yang lain kan bisa ada yang seperti itu. Tinggal buka di akun tersebut, mereka sudah bisa lihat tuh. Dan itu mungkin sudah beberapa ini, karena ada yang baru selesai Mbak ini, Mbak Mita sudah ikut lagi dia pelatihan motong rambut barbershop. Ada satu orang tuh Pak Rudi ya, itu. Jadi yang penting itu kan informasi ya, bagaimana kemudian kita membuka aksesnya, kemudian kita membimbing, mengarahkan nanti seperti ini. Kemudian ya memang dengan pihak lain, katakan penyedia pelatihan kan harus menyiapkan ya, maksudnya paling tidak contoh umpama harus ada kursi mungkin yang pas, itu adalah untuk fasilitasinya. Dan kalau di Disnaker sendiri memang kalau teman-teman difabel kesana memang sudah ada tuh Mbak Mita yang seperti itu. Nah, yang untuk katakan dengan OPD-OPD lain, karena seperti tadi saya bilang bahwa kita untuk penanganan disabilitas ini tidak hanya katakanlah dari Disnaker, untuk terutama lah untuk penanganan teman-teman difabel, karena dari dinas sosial terkait bantuan-bantuan kan itu dinas sosial ya untuk bantuannya. Kemudian dari katakan dinas Disdik mungkin datang dari SLB, gimana kita mendapatkan data agar supaya kita bisa menginventarisasi kira-kira setelah mereka tamat di SMA SLB mereka mau pelatihan apa, supaya mereka punya keterampilan baik untuk ke perusahaan ataupun katakan ke melakukan pekerjaan sendiri UMKM gitu lah, ketujuh ke UMKM. Nah, ini memang kerja sama semua yang harus ikut, karena memang di dalam roadmapnya Kementerian Tenaga Kerja itu sudah ditetapkan 2025 sampai 30 itu disabilitas diharapkan sudah go istilahnya kan untuk menuju ke Indonesia 45 emas itu. Jadi memang program-program ini sedang kita giatkan, karena memang gimana ya untuk membuka semua keran. Katakan mereka sudah siap nih, sudah pintar untuk memproduksi seperti itu. Nanti kan bisa jadi pemasarannya yang harus kita bantu mendampingi. Katakan oh ternyata bagaimana menyiapkan sayurannya agar ini bisa masuk ke katakan ke kelas supermarket seperti itu ya. Kan itu harus ada pendampingan. Nah, hal-hal seperti itulah nanti yang kemudian akan kita buka lagi. Oh, mungkin berarti ini harus pengemasan yang betul seperti apa agar daya tahan sayuran itu bisa dimaksimal seperti itu. Karena ya kemarin saya dengar dari teman-teman yang ikut pelatihan, terutama dari instrukturnya mengatakan bahwa sebenarnya Bu, nanti kita ini untuk pemasaran, sehingga Disnaker kan tidak bisa sendiri untuk menyiapkan pemasaran, kita harus bekerja sama dengan mungkin katakan dari dinas pasar seperti itu, apa yang kemudian bisa mereka dibuka lowong, dibukalah katakan rekomendasinya untuk supaya mereka bisa masuk ke pasar-pasar yang ada di terutama di supermarket gitu ya, seperti itu Mbak.
1: Berarti ini pendampingannya itu tidak hanya dilakukan ketika pelatihan, saat mau melakukan pelatihan tapi setelah pelatihan
0: itu evaluasi juga, kita harus melakukan evaluasi.
1: Evaluasinya juga dilakukan oleh Disnaker tentunya untuk mengetahui ini apalagi nih pelatihan-pelatihan
0: apa kira-kira setelah mereka bisa bercocok tanam. Karena mereka kan masing-masing ini punya lahan sendiri-sendiri nih. Kayak Ibu Nurjana tadi sudah nyampaikan lahannya hanya sekitar berapa tadi Bu? Bun Berjan tadi
3: 4 kali 10.
0: Tetapi pemanfaatan beliau sampai 500 itu ya, 500
3: lubang tanam.
0: Nah, dan itu secara terus menerus gitu loh, continue. Beliau sih tidak, saat ini belum bermasalah dengan pemasarannya, karena beliau tadi nyampaikan bahwa saya ini belum panen aja sudah ada yang minta. Tetapi kan kemudian hari kan pasti ada yang mungkin terkendala pula di pemasaran kan, seperti itu. Nah, itulah hadirnya ULD kalau memang ini teman-teman difabel untuk memerlukan itu pendampingan seperti itu kan. Karena di Samarinda itu juga ternyata dari 1000 sekian tadi jumlah difabel itu, ada juga yang banyak nih Mbak yang difabel dari sisi mental gitu ya. Sehingga saya tadi ngobrol sama Ibu Jana, berarti kita juga harus kaitakan perlu bekerja sama dengan psikolog, gimana kemudian menguatkan teman-teman di Pabel, apalagi kalau katakan yang baru selesai ya di SLB untuk masuk dunia kerja kan, yang non difabel saja memasuki dunia kerja kan diperlukan penguatan mental ya. Ada tuh yang teman-teman Gen Z baru 2 hari, aduh kayaknya saya harus resign deh karena tidak cocok dengan apa yang saya inginkan, banyak kan seperti itu. Apalagi katakan memang yang istilahnya sudah berangkat dari sisi ada sesuatu yang harus kita intervensi seperti itu, sehingga memang di Senaker saya lagi melihat bahwa oh ternyata kita juga perlu nih bekerja sama dengan katakan psikolog gitu ya.
1: Berarti aktif juga untuk melihat ini Bu ya, ini yang mana nih yang bisa kita hubungkan atau koordinasikan kita, begitu ya, untuk membuat pelatihan lagi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga nanti akan buka kembali untuk Anda yang masih ingin bertanya langsung bersama dengan Ibu Nurjana dan juga Ibu Rosliani, silahkan ya setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
4: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
5: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentol, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
4: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
6: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
4: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
6: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
4: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
6: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
7: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih tentunya membicarakan seputar pelatihan hidroponik ya, yang diselenggarakan tentunya untuk teman-teman disabilitas dan juga masyarakat umum, yang hari ini juga kita bahas. Dan Anda tentunya yang ingin bertanya langsung bersama dengan kedua narasumber kami, dari Ibu Rosliana ya, di Senaker Kota Samarinda, dan juga Ibu Nurjana yang sudah memiliki sertifikasi ya pelatihan hidroponik. Silahkan di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 0811554976. Saya ke Ibu Nurjana lagi nih ya. Kalau tadi kita sudah mendapatkan manfaatnya dari pelatihan. Nah, selama mengikuti pelatihan ada tidak sih Bu kesulitan atau mungkin tantangannya untuk teman-teman disabilitas yang juga mungkin sama Bu Nurjana cerita nih, enggak diceritakan ke pihak penyelenggara tapi sama sesama teman-teman disabilitas diomongin gitu. Apa Bu yang masih kurang Bu?
2: Ya. Mungkin kalau untuk tantangan saya sendiri, jauhnya perjalanan yang harus saya tempuh dari sambutan, dari ujung sambutan ke Lobakung Jalan Jakarta situ, itu memerlukan waktu yang cukup panjang untuk sampai ke tempat pelatihan. Nah, itu tantangan berat bagi saya yang hampir setiap hari selalu berhadapan dengan yang namanya polusi udara, yang apalagi sekarang udaranya yang tidak sehat, belum lagi dihadapkan dengan yang namanya apa ya, truk-truk yang hampir menyelip saya ataupun bahkan saya yang hampir terselip gitu. Itu tantangan besar saat saya pelatihan. Itu di perjalanan, pada saat pelatihan itu tantangan saya

0: materi-materi yang disampaikan yang banyak mereka yang belum memahami, termasuk saya. Jadi kesulitannya di materi. Kalau mungkin praktek seiring waktu mungkin bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada kendala-kendala mungkin di hama atau apa, penyakit tumbuhan atau apa, kita bisa sharing melalui instruktur di saat kita pelatihan itu. Jadi kesulitannya mungkin yaitu tadi dari materi-materi yang banyak sekali materi. Saya pikir hidroponik itu hanya segelintir saja materinya, ternyata luar biasa. Bayangkan 16 hari kita bergelut di hidroponik yang dibahas materi praktek, materi praktek itu saja. Jadi kesulitannya mungkin kesulitan dari pemahaman materi itu sendiri. Untuk tantangannya saya harus belajar lebih banyak lagi.
1: Nah, itu dia ya, materinya banyak. Nah, ini berarti setelah punya sertifikat, ini sudah ada undangan-undangan tidak, Bu, untuk iya ajar di sini, oh, program pelatihan di sini gitu.
0: Ya, alhamdulillah sudah ada panggilan dari kelurahan, dari sekolah-sekolah. Tinggal mereka harus mengikuti jadwal saya, karena saya juga bekerja. Saya hanya bisa setelah pulang jam kerja. Karena untuk panggilan-panggilan itu sendiri, itu bagi saya itu adalah sunnah. Kalau bekerja adalah kewajiban saya yang harus saya kerahkan di anak murid saya. Karena saya sudah meninggalkan selama 16 hari tanggung jawab saya harus membayar itu semua terhadap murid saya, kepala sekolah saya, dan termasuk pada guru-guru yang lainnya.
1: Betul, itu dia ya. Karena biasanya kelompok-kelompok Dasa Wisma ini pasti aktif ini, Bu ya, menghubungi Ibu Nurjana nih nanti nih untuk melatih.
2: Mungkin bisa saya menambahkan gini. Ibu Nurjana tadi kan menyampaikan, aduh, tantangannya jauh kan, alamat beliau di ujung sebelah sambutan, tempat pelatihannya di Jalan Jakarta. Cuman alhamdulillah memang selama pelatihan yang 16 hari itu, semua peserta kita lindungi dengan BPJS, perlindungan ketenaga kerjaan. Jadi kalau memang amit-amit ya terjadi sesuatu, mereka ada perlindungan BPJS itu.
1: Berarti memang sudah dipikirkan.
2: Sudah dipikirkan, iya. Terus kemudian untuk pemahaman terhadap materi, saya yakin mereka sangat-sangat paham sudah, karena mereka lulus semua. Lulus semua loh, 100% kan, Mbak ya?
0: 100%.
2: Artinya menurut Bu Jana tadi, aduh, terlalu banyak anunya, tapi mereka menguasai, buktinya dan dengan hasil uji kompetensi, karena uji kompetensi itu dilakukan oleh memang BNSP mereka. Jadi mereka itu dapat sertifikat dua, Mbak Mita, satu dari Kemnaker yang punya BPIP, satunya dari badan sertifikasi itu yang
1: dari pusat. Memang dari betul, nggak kaleng-kaleng sebenarnya.
2: Iya.
1: Ini kapan buka lagi jadinya, Bu?
2: Mbak Mita harus punya akun siap dulu ya? Akun siap kerja. Silahkan buka di akun siap kerja, itu banyak sekali di situ pelatihan.
1: Ini kalau ke depan di Snaker targetnya apa, Bu? Ini kan sudah terselenggara pelatihan hidroponik. Iya. Targetnya ke depan apa ini?
2: Ini sekarang lagi jalan pelatihan. Ada pembuatan kue nih, bekerja sama dengan perempuan pekerja rentan. Itu lagi di LPK, di jalan apa ya? Di daerah Samarinda Utara sih itu. Kemudian ada yang lagi baru besok kan yang tadi disampaikan, dan itu kerjasama dengan BPPP. Kemudian ada pelatihan digital marketing, karena Mbak Mita tahu sendiri nih, banyak kan teman-teman yang berminat ke digital marketing dengan afiliat-afiliat yang sekarang kan, yang kita lihatnya sepertinya tidak bekerja, ternyata berapa penghasilannya setiap dia melakukan live untuk melakukan penjualan. Nah, itu kan yang tidak kelihatan tuh. Walaupun kan memang ya pemerintah juga akhirnya harus buka, harus punya NIB dong, harus punya ini, punya itu kan, supaya bisa mendeteksi penghasilan itu. Itu kan lari juga pajak ya. Tapi namanya kita hidup di negeri kita, ya memang salah satu mungkin harus yang kita penuhi itu. Tetapi kan saya selalu bilang sama teman-teman, karena yang kita dampingi yang kemarin itu ada beberapa, kita juga dampingi sampai ke pembuatan NIB, Mbak Mita. Jadi memang untuk yang di bagian perluasan kerja itu, kita berharap mereka yang menjahit kemarin itu terutama mereka bisa membuka usaha sendiri. Mungkin salah satu contohnya kami di Disnaker katakan pesan baju kerja gitu loh, untuk pertama kali supaya mereka terlatih untuk pede lah untuk menerima jahitan-jahitan dari luar. Dan kita siapkan pendampingan pembuatan NIB, sekaligus kita buatkan NIB-nya.
1: Wah, alhamdulillah, luar biasa ini tentunya ya, jemput bola dari Disnaker yang tentunya juga menunjukkan ini komitmen dari pemerintah. Nah, ini kita berada di akhir sesi untuk sajian dialog ruang disabilitas ini. Dari Ibu Rosliana sendiri, seperti apa, Bu, harapannya tentunya untuk teman-teman disabilitas, dan juga langkah apa lagi nih yang akan dilakukan oleh Disnaker Samarinda tentunya untuk lebih banyak ini pelatihan-pelatihan dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi teman-teman?
2: Yang pertama tadi seperti saya sampaikan bahwa di Disnaker

0: Kota Samarinda, ada yang tadi tepian.samarindakota.go.id. Silahkan nanti teman-teman difabel yang ingin katakan bekerja secara di sektor formal, karena memang saat ini sektor formal untuk teman-teman difabel kan terbatas tuh, memang diatur sih 1% dan 2% ya. Tetapi kemudian kan kalau memang mereka mampu bersaing dengan katakan yang non difabel melalui pelatihan, sertifikasi dan lain-lain, dan itu juga bisa buka di apa namanya di tepian itu, atau datang ke Disnaker untuk pelatihan apa sih yang ingin kami mereka lakukan, itu akan kita fasilitasi. Jangan malu-malu untuk ke sana, karena di sana ada ULD seperti itu ya. Nah, kemudian ke depan kita berharap dengan kita melakukan intervensi ini, mereka kemudian bisa mandiri dan bisa memenuhi paling tidak kebutuhan diri sendiri. Seperti tadi Mbak Jana bilang, sudah bisa menjual itu alhamdulillah, tapi sebenarnya kita juga berpikir untuk konsumsi keluarga juga apa salahnya ya, seperti itu. Mungkin itu yang tetap semangat tentu ya, karena Jokpair yang akan datang, kita lagi mempersiapkan teman-teman difabel akan masuk juga di sana, bersaing dengan teman-teman yang non difabel. Mungkin itu. Nah, jadi itu tetap dia. Semangat.
1: Harus siap tentunya ya. Iya. Dari Ibu Nurjana ini sekaligus juga mewakili PPDI, silakan.
2: Baik. Dari PPDI sendiri, harapan kami dari PPDI untuk hidroponik itu sendiri, saya mengharapkan kepada teman-teman khususnya yang difabel, bagaimana hidroponik ini bisa berkembang. Saya kepingin ada teman-teman difabel yang memang menjalankan hidroponik itu secara kontinu. Karena setahu saya, yang saya lihat saat ini, hidroponik untuk difabel itu sendiri banyak yang macet. Alasannya kenapa? Mungkin sudah sering saya sampaikan, ketika kita berhidroponik, yang terpenting yang harus kita miliki adalah ilmunya dulu. Kita tidak bisa berhidroponik tanpa adanya ilmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena berhidroponik, kalau kita langsung berhidroponik atau langsung menanam tanpa ilmu, itu pasti akan punah. Lambat laun akan hilang dengan sendirinya hidroponik itu. Tidak ada terdengar misalnya si A berhidroponik, si B berhidroponik, itu pasti akan vakum. Dengan adanya ilmu yang kita miliki, insya Allah step by step kita akan memunculkan ide dari hasil ide kita sendiri untuk mengembangkan bagaimana hidroponik itu bisa berkembang sampai saat ini. Pengalaman saya juga sempat saya katakan dengan Ibu Ani, saya juga hidroponiknya tidak seperti sekarang. Saya juga step by step, ada rezeki saya tambah dengan hidroponik sistem pemula. Jadi saya berhidroponik itu tidak langsung seperti orang wah begitu memiliki lubang tanam yang ribuan, yang memiliki lahan yang luas. Sebenarnya saya juga kalau untuk masalah lahan, saya siap ada lahan. Tanah saya sendiri yang saya beli untuk persiapan anak saya, bukan untuk hidroponik. Karena saya juga keterbatasan waktu dan keterbatasan pekerja. Kemudian saya hanya memanfaatkan lahan sisa di samping rumah saya saja sebagai sampingan dari liburnya saya bekerja. Bukan suatu pekerjaan yang utama bagi saya. Tetapi justru hidroponik yang menjadi pekerjaan sunnah bagi saya, justru itu yang lebih menghasilkan daripada hasil gaji saya bekerja setiap bulan.
0: Alhamdulillah.
2: Karena itu apa ya, menurut saya lebih menjanjikan selama kita menggiat dengan sungguh-sungguh. Jadi pesan saya dengan teman-teman difabel, silahkan lakukan hidroponik sesuai dengan ilmu yang kita dapat, secara step by step dulu. Jangan langsung. Kalaupun mau langsung, harus ada pendampingan. Mungkin bisa kita panggil Pak Hadi atau Mbak Paras, kebetulan mereka berdua adalah instruktur yang luar biasa pada saat saya pelatihan. Jadi harus ada pendampingan, jangan langsung. Jadi sekali lagi, kembangkan hidroponik. Insya Allah kalau pemasaran saya bisa bermitra dengan teman-teman difabel. Hanya saja sampai saat ini saya belum ada menemukan teman-teman yang bisa ajak bermitra. Jadi silakan lakukan hidroponik sesuai dengan ilmu yang didapat, kembangkan hidroponik, insya Allah pasti berhasil.
1: Amin. Yang penting niatnya itu ya Bu.
2: Niatnya
1: ya.
2: Yang pertama.
1: Semangatnya juga ya. Ya. Semangatnya bisa tertular, mudah-mudahan semangatnya Bu Nurjana ini untuk mengembangkan tanaman hidroponik. Terima kasih Bu Nurjana untuk ilmunya. Bu Rosmedi juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan ada pembahasan lain ya, dengan pelatihan-pelatihan lain ya Bu ya. Tadi ada pelatihan potong rambut, pelatihan
0: pembuatan kue
1: ya.
0: Ini perempuan pekerja rentang.
1: Untuk perempuan pekerja rentang. Ya. Nah, ini tentunya menjadi wujud nyata ya dari pemerintah Kota Samarinda, pendengar, untuk merangkul bukan hanya teman-teman disabilitas tapi tentunya juga seluruh masyarakatnya ya. Dan tuntas untuk sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini, pendengar, bersama dengan narasumber kami, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Ibu Walde Rosliani SEMSI, dan juga dari PPDI Kalimantan Timur yang juga sudah menjadi sertifikat ya kompetensi pelatihan hidroponik. Ini ada Ibu Nurjana SPDGR yang sudah berbagi pengalamannya. Dan tentunya untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: selamat menunaikan ibadah.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: Tulatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau oleh Jaja. Bayu Oto, jadi 2.

0: Super League musim 2026-2027 berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut. Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Alekus mau melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55.

0: Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
1: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi.

Kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga

kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Camp, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia

0: Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Indra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hakim Sofian, Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada siang hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar Siang Info dan Musik 90-an. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada siang hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu untuk Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
0: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
2: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Terong masam menjadi salah satu tanaman pangan yang lekat dengan kuliner masyarakat Kalimantan. Buah yang memiliki rasa asam dan aroma khas ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan masakan, terutama untuk memberikan cita rasa segar pada berbagai hidangan tradisional.

Terong asam dikenal dengan sejumlah nama, antara lain terong Dayak, terong Pasai, dan cung bulu. Tanaman ini dapat ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan, Sumatera, hingga kawasan Asia Tenggara. Dalam sejumlah literatur, tanaman ini disebut dengan nama ilmiah Solanum lasiocarpum atau Solanum ferox. Secara fisik, terong asam memiliki ukuran buah relatif kecil dengan bentuk bulat. Warnanya hijau kekuningan dan berubah menjadi kuning keemasan ketika matang. Kulit buahnya memiliki bulu halus dan duri kecil. Ciri lain yang mudah dikenali adalah rasa asam yang khas dan menyegarkan, berbeda dengan terong ungu yang umumnya memiliki rasa lebih netral.

Selain menjadi bahan pangan, terong asam juga dikenal dengan pemanfaatan tradisional. Melansir dari laman versi lama @budayaindonesia.org menyebut tanaman ini memiliki berbagai senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, flavonoid serta beberapa jenis asam lemak termasuk asam palmitat, stearat, oleat dan linoleat.

0: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Sendawar siang ini. Dan semoga informasi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat ya untuk pendengar yang mendengarkan di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini, pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti ragam etnis Banjar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat merekam siaran kami pada siang hari ini. Seperti biasa, program Ragam Etis Banjar kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu Banjar favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik mendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Bagi saudara yang bergabung pada siang hari ini di Ragam Etnis, dan ada Bang Mikael nih ya. Halo, selamat siang Bang Mikael.
1: Selamat siang Bang. Ini Bang Mani ya bukan?
0: Ayo, siapa? Tebak, ayo.
1: Ada lupa ya, kayaknya
0: enggak bukan. Dengan Dani ini Bang, ya.
1: Oh, soalnya suara Mikael berarti itu sendiri berarti agak kebalik-balik.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ini lagu-lagu apa nih Bang Dani?
0: Ragam Etnis Banjar nih Bang.
1: Anu dia Ancapi Badatang lah.
0: Apa itu judulnya?
1: Ancapi Badatang.
0: Ancapi Badatang.
1: Ya,
0: Ancapi Badatang.
1: Iya, ya, ada kalau gini.
0: Ancapi Badatang ada lagunya Bang, ada.
1: Oke deh, siapa salamnya buat semuanya aja ya, dari akan berjaya buat mengendalinya, kalau pulangnya hati-hati ya, selamat siang dan sore.
0: Oke, terima kasih buat Bang Mikael yang sudah bergabung di pendengar ya di Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini. Dan masih ditunggu nih buat pendengar juga yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, sudah ada yang bergabung, yaitu ada Bang Putra Rantau. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya,
2: Ragam Etnis, asik musiknya, asik-asik loncat-loncatnya, kena panas, langsung nyawer.
0: Storing, iya. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini, Bang Putra Rantau?
2: Oh, di sini panas, yang mana nih? Kabut nih, tapai nih.
0: Benar.
2: Kabut terus nih. Di Barong?
0: Di Barong tidak terlalu panas.
2: Oh ya, di sini panas nih.
0: Panas ya Bang ya?
2: Nah, cuma kabutnya sama tebal dia. Panas tebal-tebal.
0: Mungkin di kabut di asap ya. Juga, agak mendung-mendung cuacanya.
2: Ini etnis, aduh kayaknya
0: Banjar.
2: Banjar.
0: Apa nih lagu Banjar?
2: Etnis Daeng Kelmai itu siapa kemarin itu? Ini ada siapa nyapa-nyapa itu?
0: Nah, kurang tahu nih Bang ya.
2: Ya, kemarin itu kan Daeng tuh. Kemarin harian benua punya hari dulu.
0: Oh, hari dulu.
2: Mandi ada Daeng.
0: Iya, ya.
2: Rupanya nih, rupanya ditinggalkan itu aja studio nih rupanya.
0: Nah, kurang tahu ya Bang ya.
2: Iya, soalnya aku hampir jarang-jarang juga nih di sini ini kadang-kadang tuh dicampur dengan radio Soman. Kenapa? Sebab ini bisa rusak, ada selip radio ini. Apa itu kabelnya bisa mungkin ada konslet tuh.
0: Iya.
2: Masa di situ di masuk di radio Soman anu iklan Soman. Ya, tolong dibaik itu.
0: Baik.
2: Ini lain radio Soman dulu masih ada di anu ini di Kobar nih. Itu kan radio Kobar itu. Mungkin ke situ habis orang nih malam itu juga malam-malam ini kan sedang nih jam 9 jam 10 itu sudah istirahat sudah. Soalnya orang mana ini segala nugal kan mana segala ya kena gara-garanya asap gini kan ya lesu juga. Jadi orang cepat-cepat turun. Jadi kurang pemasukan.
0: Baik.
2: Ya lagunya Banjar apa itu?
0: Apa nih Banjar nih?
2: Sakit lentut juga. Julat. Masuk Julat. Julat jangan dimasuk. Masuk Julat. Ini lagu Julat. Aku jangan lagu nu. Aku minta medihin aja. Langsung medihin. Karena waktu minggu dulu tuh ada aku dengar medihin tuh.
0: Medihin.
2: Medihin. Apa judulnya banyak situ. Itu lagu Madihin tuh apa banyak judulnya?
0: Madihin Pengantin Orang Banjar Taguh.
2: Nah ya kedua itu
0: Orang Banjar Taguh nah. Lah.
2: Nah sapar nih julak di hulu, di hilir, darat, di bawah sini sampai ke seberang itu julak segala. Itu judul, yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Putra Rantau ya sudah bergabung di sesi ragam etnis Banjar. Baik, selanjutnya ada Bang Andre yang bergabung. Halo, selamat siang.
3: Oh, selamat Andre. Siang, ragam etnis. Iya. Apa kabar, Dek?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar sebaliknya ini?
3: Ini juga nih sehat alhamdulillah, walaupun ada asap-asapnya nih.
0: Heeh. Mm-hmm.
3: Oke, okay, lagunya ini aja, Dayung Asmara aja.
0: Dayung Asmara.
3: Dayung Cinta itu. Lagu Banjar.
0: Asmara. Oke.
3: Okay. Ada.
0: Boleh, ada lagunya. Sapa salam dulu,
3: okay, Bang. Oke, titik ini buat senior putra rantau tadi, mana juga sehat ya. Buat Kak Putra Banjar, Kak Putra Kutai, Kak Putra Kusut ya. Buat ini juga buat adikku Putri Duyung atau Adinda Putri, kalau ada masih di Gobar, tolong misi-misi ke Anda ya, mudah-mudahan juga sehat bersama mama di sana, bersama orang disayanginya. Buat Ade Rima ya, juga mudah-mudahan juga sehat ya. Buat Eka Edi Permana juga, ayah anak Idris ya, ayah mama Erni juga nih, mudah-mudahan juga sehat bersama ayah Anda di sana, bersama adik di sana ya. Buat ini juga nih, Dek Cindy ya, mudah-mudahan juga monitor ya. Buat adik Eti Kenajam ya, mudah-mudahan juga monitor. Buat adik ini ya, di Sampit ya, adik Ajeng, mudah-mudahan juga sehat bersama bunda di sana. Pokoknya semuanya deh.
0: Oke, baik Bang Andre.
3: Aku tunggu lagunya, aku standby dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali buat Bang Andre ya, pendengar sudah bergabung di Ragam Etnis Banjar. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Bugis yang bergabung. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya,
4: siang sore.
0: Mm-mm.
4: Kita minta lagu Karindangan.
0: Karindangan.
4: Ada.
0: Sambil saya carikan.
4: Iya, salam-salamnya ya untuk Andre tadi. Semoga lancar-lancar aja memerai baunya. Mana putra Banjar nih baik dengaran? Putra Banjar, putra Kutai. Buat semuanya Kutai Barat ya. Ya, ada lagi Bang.
0: Karindangan ada lagunya.
4: Karindangan tadi.
0: Mm-mm, ada.
4: Ya, Ibu Daninya, semua tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya buat Bang Putra Bugis ya, yang sudah bergabung nih pendengar di Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan dua buah lagu yang sudah direquest terlebih dahulu pada siang hari ini. Dan selamat mendengarkan.

nasi atau buah nasi, buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini. Dan kali ini kami hadirkan di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp ya dari Bang Dion. Aku minta putarin lagu Jajak Bingka. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Bang Dion nih pendengarnya yang sudah bergabung di sisi ragam etnis Banjar.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bunda Ceria. Selamat siang Bang Ragam Etnis Banjar. Untuk cuaca mendung, lagunya Kerindangan. Sapa salam buat semuanya yang bergabung, buat abangnya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga buat Bunda Ceria ya, dan sudah bergabung di Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Damar Wulan yang bergabung. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo, selamat siang ragam etnis.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik aja, baru aja pulang dari tempat beraktivitas. Cuacanya berkabut timur asal.
0: Berkabut ya Bang ya? Tidak ya. Mendung atau panas?
1: Mendung.
0: Mendung ya hari ini.
1: Okay. Ya. Saya berapa hari sibuk ini, anu baru habis nugal kemarin tuh hari Kamis. Hari ini kayaknya istirahat aja saya.
0: Iya, istirahat aja dulu Bang ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya biasanya rutin ke studio, hari ini istirahat dulu.
0: Oh ya.
1: Ya. Walaupun saya istirahat, nanti ada juga saya gabungan.
0: Baik baik.
1: Di karaoke live nanti.
0: Oke, okay, ditunggu Bang ya.
1: Ya. Sama siapa di karaoke live nanti?
0: Sama Kak Dewi.
1: Ya. Nanti saya pilihkan sebagai tembang perdana nanti, bukan tak mampu nanti. Lagunya bukan tak mampu nanti di karaoke live nanti.
0: Oh, di karaoke live boleh.
1: Ya, sialnya buat seorang yang lama menghilang Kak Dani. Nggak tahu kemana karimbanya, dulu kan dia tuh sering saya bel, kok sekarang ini nggak pernah bisa dihubungi gitu. Semoga dia nanti monitor saya.

0: pilihkan lagu itu nanti buat dia.
1: Semoga ya tersampaikan Bang ya.
0: Iya, iya.
1: Baik, lagunya kira-kira apa nih di ragam etnis Banjar?
0: Lagunya Kak Dani aja yang pilih.
1: Oke, boleh.
0: Ya, saya kurang tahu juga kalau etnis Banjar, lain karaoke live kan saya pilih sendiri lagu.
1: Boleh. Iya, nah, oke.
0: Okay. Dengan siapa di studio ya?
1: Ada yang lainnya juga ini, Bang.
0: Oh. Lagi kumpul.
1: Ya, lagi kumpul, lagi pada kerja semua. Iya.
0: Oh. Ya, ya. Nanti kalau ada waktu ke studio lagi aku.
1: Oke, baik.
0: Aku bingkis ya.
1: Ya, silakan, Bang.
0: Bingkisnya buat Kak Andre, ditunggu juga nanti ya di Karaoke Lab nanti. Juga buat yang di Jolek itu ditunggu juga di Karaoke Lab. Juga buat Ibu Dahlianya sekali-kali nyanyi Ibu Dahlia di Karaoke Lab nanti. Juga buat Ibu Erni yang di Balok itu ditunggu juga nanti di Karaoke Lab nanti. Juga buat Edi Permananya ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Siska ditunggu juga gabungannya. Juga buat semuanya aja Bang Dani. Buat Bang Daninya makasih, selamat siang menjelang sore.
1: Baik, terima kasih buat Bang Damar Wulan ya, pendengar yang sudah bergabung di sesi ragam etnis Banjar pada siang hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah mendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di 103.3 FM.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
4: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik, mendengar tanpa terasa waktu sudah merapat ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Maka saat lagi akan kita akhiri sesi ragam etnis Banjar. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Pandi

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita siang.
1: Usai menjalani tes urin di lokasi, tepatnya di Polsek Balikpapan Barat, operasi gabungan berskala besar ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Mabes Polri yang digelar serentak di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
2: Ya, diinformasikan kepada teman-teman media dan masyarakat bahwa pada hari ini jajaran Reserse Narkoba Polda Kaltim bersama Polresta Balikpapan melaksanakan operasi sarang narkoba. Untuk diketahui bahwa operasi sarang narkoba adalah merupakan perintah dari pusat di mana kita melakukan operasi sarang narkoba serentak se-Nusantara. Khusus untuk di wilayah Polda Kaltim juga dilakukan serentak pada hari yang sama hari ini di 10 kabupaten kota atau di 10 Polres.
1: Selain menyasar peredaran gelap narkoba, petugas juga menyisir kepemilikan senjata tajam di pemukiman warga. 48 orang yang positif urin tanpa barang bukti selanjutnya akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi di 3 fasilitas institusi penerima wajib lapor atau IPWL.
3: Kita sudah berkolaborasi secara apik dari Polda Kaltim dengan teman-teman Dinas Kesehatan dan juga teman-teman BNN. Teknisnya nanti Kasat Res Narkoba Polresta Balikpapan merujuk 48 resident klien itu ke 3 lokasi PWL.
1: Sementara itu bagi pelaku yang kedapatan menguasai paket sabu akan dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba guna meredam keresahan warga dan pemulihan situasi. Kamtipmas, tim gabungan dari Brimob, Satlantas serta personil Babin Kamtipmas ini mengintensifkan patroli berkala di lokasi kejadian. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
4: Sebanyak 5 orang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan di Kota Samarinda. Polresta Samarinda mengungkapkan sebagian merupakan pemilik lahan yang melakukan aksinya dengan modus dan motif yang serupa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
5: Polresta Samarinda menetapkan 5 orang sebagai tersangka pembakaran lahan di wilayah Kota Tepian. Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat kemarin, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengungkapkan 5 pelaku melakukan aksinya di lokasi berbeda, tetapi dengan modus yang serupa. Lokasi pembakaran itu terjadi di Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Bantuas Palaran, dan Kelurahan Sambutan. Hendri juga menegaskan para pelaku bertindak secara perorangan dan bukan atas nama korporasi. Sebagian merupakan pemilik lahan, sedangkan sebagian lainnya sengaja disewa untuk membersihkan lahan.
6: Hampir keseluruhan dari modus operandi para pelaku ini sama, sengaja melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Motifnya adalah melakukan pembakaran ini untuk tujuan agar biaya operasional lebih murah dalam pembukaan lahan yang dimiliki oleh para tersangka. Ini yang perlu kami berikan himbauan juga, tolong betul-betul dihindari ya, jangan sampai melakukan kegiatan pembakaran agar lebih cepat waktu pembersihannya agar lebih mudah.
5: Atas perbuatannya, 5 pelaku dipersangkakan pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal perkebunan, serta pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mana mereka terancam penjara maksimal 10 tahun dengan denda mulai 3 hingga 10 miliar rupiah. Polresta Samarinda pun kini masih mendalami 5 perkara tersebut melalui pemeriksaan saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Damkar, dan BMKG. RRI Samarinda, Seladiva, melaporkan.
4: Musim hujan tahun 2006 hingga 2007 di Kalimantan Timur diperkirakan mundur hingga November akibat pengaruh El Nino yang sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Berikut laporan selengkapnya.
7: Musim hujan 2026 hingga 2027 di Kalimantan Timur diperkirakan mundur dibandingkan kondisi normal akibat pengaruh El Nino kategori sangat kuat yang diprediksi bertahan hingga awal 2027. Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Baiat Al-Hadid mengatakan sebagian besar wilayah Kalimantan Timur diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan November 2026. Sementara itu, wilayah barat hingga tengah Kalimantan Timur diprediksi mulai mengalami musim hujan pada akhir Oktober. Adapun wilayah Paser diperkirakan menjadi salah satu wilayah yang paling akhir memasuki musim hujan, yakni pada akhir November 2026.
6: Jadi untuk wilayah Kalimantan Timur, itu di wilayah barat hingga tengahnya ini, dia diperkirakan akan mulai mengalami musim hujan pada akhir Oktober ini. Kemudian di sebagian besar wilayah Kalimantan Timur, itu akan mulai mengalami musim hujan pada pertengahan November 2026. Kemudian sebagian kecil wilayahnya, khususnya nih di wilayah Kutai Barat bagian tengah, Kutai Kartanegara bagian tengah, dan Berau bagian tengah, dia akan mengalami musim kemarau di awal November 2026. Kemudian wilayah Kalimantan Timur bagian selatan, khususnya wilayah Paser, ini ada kecil di bawah ini, dia diperkirakan akan mengalami musim hujan yang paling akhir, yaitu pada akhir November 2026.
7: BMKG juga memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Masyarakat dan pemerintah daerah diimbau mengantisipasi dampak perubahan iklim, termasuk potensi kekeringan selama masa peralihan menuju musim hujan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQ ke-46 tingkat Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 80%. Ajang ini dijadwalkan berlangsung di Tenggarong pada awal Desember 2026 di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara. Asisten 3 Bidang Literasi Umum Sekretariat Kabupaten Kukar, David Arianto, menyebutkan persiapan meliputi arena lomba, transformasi, pameran hingga pelayanan. Panitia juga terus berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kebutuhan penerangan jalan, perbaikan akses lingkungan dan pembangunan drainase menjadi aspirasi warga yang diserap DPRD Kota Samarinda dalam reses masa persidangan ketiga tahun 2006. Berikut laporannya.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda menerima sejumlah aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan penerangan jalan, perbaikan akses lingkungan, dan pembangunan drainase dalam kegiatan reses DPRD Samarinda masa persidangan 3 tahun 2026. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda M. Novan Caronipasi menerima sejumlah aspirasi infrastruktur dari warga Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Jawa. Warga di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Bukit Pinang membutuhkan penerangan jalan dan perbaikan akses lingkungan yang saat ini masih berupa agregat.
9: Di Kelurahan Jawa mereka minta drainase dan proposalnya sudah mereka siapkan, tinggal mereka serahkan. Yang pasti prioritasnya begini ya. Prioritas ini apabila pemanfaatan benar-benar dirasakan lebih banyak di masyarakat sekitar. Contoh misalnya jalan. Apabila jalan tersebut masih layak digunakan, maka saya minta itu ditindaklanjuti nanti. Jadi kalau orang bilang itu, lebih baik kalian perbaiki yang lebih rusak daripada yang cuma sekedar ya merapikan saja. Tapi bicara kelayakan masih layak. Banyak itu di daerah-daerah dapil saya yang memang secara kontur dan posisi itu masih layak. Cuma mereka mungkin karena ngelihat RT sebelah ada yang dibaikin, mau ngikut juga. Hari ini kita harus benar-benar belanja, harus betul-betul efisiensi dan memang efektif.
8: Menurut Novan, penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, manfaat bagi masyarakat, ketersediaan anggaran, dan kewenangan organisasi perangkat daerah. Novan meminta pengurus rukun tetangga atau RT menghimpun aspirasi warga dan melengkapi proposal untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD. Usulan yang memenuhi ketentuan akan menjadi bahan perencanaan pembangunan berikutnya, termasuk untuk tahun anggaran 2027. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
4: Beralih ke berita olahraga. Kabupaten Paser menargetkan 4 keberhasilan dalam penyelenggaraan Porprov ke-8 Kalimantan Timur, mulai dari kelancaran pelaksanaan, prestasi olahraga, pemberdayaan UMKM hingga akuntabilitas anggaran. Bupati Pasir Fahmi Fadli menyebutkan persiapan terus dilakukan menyambut Pekan Olahraga Provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 27 November 2026. Sejumlah fasilitas pertandingan telah siap, sementara ketersediaan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan kesehatan juga dimatangkan untuk menjamin kenyamanan serta keselamatan atlet dan panitia.

gelombang akhir berita siang hari ini. Berikut kami sampaikan kembali berita utama. Tim gabungan Polda Kalimantan Timur bersama dengan Polresta Balikpapan mengamankan 58 orang dalam operasi sarang narkoba di kawasan Gunung Bugis. Dari puluhan orang yang diamankan, 48 diantaranya terbukti positif menggunakan narkoba. Musim hujan 2006 hingga 2027 di Kalimantan Timur diperkirakan mundur hingga November akibat pengaruh El Nino yang sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riyarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, senor dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan kali ini berjumpa dalam sesi Pro Dangdut. Seperti biasa pendengar, kami nantikan atensi Anda di 0812 5523938 ya. Dalam sesi Pro Dangdut kali ini Anda tetap bisa request lagu seperti biasa jika tidak ingin karaoke. Dan juga sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Buat sahabat pendengar yang terpaksa harus tetap beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker dan perbanyak minum air putih dan vitaminnya ya. Karena cuaca dan juga kabut saat ini makin tebal, jadi kalau tidak penting sekali diharapkan di rumah saja. Buat sahabat pendengar yang saat ini harus berladang, jangan lupa juga pakai maskernya. Dan juga dimohon untuk tidak membakar ladangnya ya saat membuka lahan. Oke, kita sudah di sesi kali ini, kita coba. Oke, ada penelpon, kita sapa dulu yang bergabung, ada siapa dan dari mana. Selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut yang kita. Bersama Nela Perkuang.
0: Aduh, kirain bakal ke studio tadi.
1: Nah, aku istirahat hari ini.
0: Oke deh.
1: Habis nugal di ladang.
0: Oh, lagi habis nugal ya.
1: Ya, beberapa hari bantu orang juga gotong royong. Jadi kayaknya kecapean aku.
0: Ya enggak apa-apa, istirahat aja di rumah.
1: Ya, mungkin ada waktu nanti kan main-main lagi ke studio.
0: Iya, di nanti ya.
1: Sama yang suara yang cantik ingin nanti duet.
0: Waduh, enggak bisa nih penyiarnya. Itu.
1: Kalau ngomong di radio bagus suaranya di ya, radio saya.
0: Kalau siaran aja yang bagus. Kalau nyanyi waduh lepas sudah.
1: Suaranya anu merdu suaranya.
0: Oke, ini mau lagu apa nih?
1: Soalnya di kampung ini tadi barusan mati lampu gitu.
0: Oh, kena jadwal mati lampu.
1: Ya, baru
0: iya.
1: Jam 2 lewat tadi.
0: Oh iya kan? Kita
1: mati lampu.
0: Oh.
1: Jadi saya ini di atas gunung ini.
0: Waduh.
1: Kalau mati lampu di kampung kan gak ada jaringan.
0: Hilang ya?
1: Iya, jadi tower itu ada pengaruhnya juga kalau mati lampu.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Kalau di atas gunung ini aman aja. Walaupun saya bawa motor gitu.
0: Iya.
1: Sebagai tembang perdana saya bukan tak mampu. Gitu.
0: Bukan tak mampu.
1: Ya, ya. Sial buat orang yang lama menghilang dari kehidupan saya.
0: Asik. Semoga monitor aja ya.
1: Hampir enggak bisa tidur di sah saya
0: mendadak. Waduh, kenapa pula?
1: Mama enggak pernah ketemu gitu.
0: Kita cek nada dulu ya.
1: Saya ramah lagi kerinduan gitu.
0: Waduh. Ya. Kita cek nada dulu ya.
1: Ya,
0: ya. Mm-mm.
1: Cari musik yang bagus.
0: Ini lagi loading nih jaringannya.
1: Oh.
0: Bentar ya.
1: Pun saya sibuk, tetap saya berbagi waktu masuk ke selek.
0: Iya. Waduh, loading sekali nih.
1: Oh. Pelan-pelan aja, enggak apa-apa.
0: Sapa salam dulu deh.
1: Salamnya buat putra kusutnya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Andre-nya sekali-kali nyanyi di kapelet gitu. Juga buat Mbak Aninya, ditunggu juga gabungan. Kayaknya sudah lama enggak pernah gabungan di kapelet gitu.
0: Iya kan.
1: Juga buat Mbak Sistanya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat yang di Balok itu ditunggu juga gabungannya.
0: Iya.
1: Juga buat Edi Permananya. Juga buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ini kalau pakai radio monitor menggema, bakal di studio kan enggak menggema suara
0: saya. Iya. Karena jaringan kan.
1: Ya.
0: Oke, ini loading ini bang, gimana nih?
1: Coba cari versi yang lainnya.
0: Versi yang lain ya. Jaringannya yang loading juga. Bang.
1: Oh.
0: Iya.
1: Nah, kemarin kan saya nyanyi yang tak berdaya kok, kok sendak suara musiknya, bingung saya.
0: Ya karena jaringan itu. Bentar ya, kita coba lagi. Semoga bisa ini.
1: Lain kayak Radio Nusantara dulu kan dia pakai CD cepat dia putar.
0: Bisa ya.
1: Ya.
0: Oke. Ini kalau enggak bisa karaoke request aja deh Bang ya.
1: Kalau enggak mau Nur Lela aja.
0: Nur Lela kita.
1: Dari
0: Ini request ya. Karena kayaknya karaoke enggak bisa nih Bang. Jaringannya susah nih. Tapi sebentar ya, kita coba lagi yang satu ini. Oke, iya bang, gak bisa. Yang di foldernya juga gak bisa nih. Jadi mohon maaf ya, kayaknya bisanya cuman request jadinya.
1: Kalau gitu lagunya seperti itu
0: ada. Lagunya sama, bukan tak mampu juga. Halo, bang, masih gabung nggak? Oh, lagunya apa tadi bang? Oh, bisa nih.
1: Oh.
0: Waduh, nyangkut-nyangkut. Coba ya, siapa tahu mau lagi nih.
1: Nggak dicoba dulu.
0: Iya. Oh, nggak mau juga, Bang. Waduh, malah keputus nih. Abang Damaruhannya. Ya, jaringan ini luar biasa sekali. Waduh.

0: Kita sapa lagi. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya, abang nggak bisa karaoke nih sepertinya hari ini.
1: Oh, kayaknya kurang begitu bersahabat ya.
0: Jaringannya juga putus-putus. Ini request aja ya, mohon maaf ya.
1: Iya. Kan ada Sabtu depan nanti.
0: Iya, aman.
1: Lagunya itu aja, Obati Rindu aja.
0: Obati Rindu, dari siapa Obati Rindunya nih?
1: Kayaknya cewek penyanyinya.
0: Penyanyi ya? Penyanyi ya, cewek, ya. Obati Rindu.
1: Ya, Obati Rindu sial buat seorang aja.
0: Oke, dapet. Cantika Davinka.
1: Iya.
0: Oke, ada lagunya. Buat siapa nih, Bang? Spesialnya kah?
1: Ya, halo.
0: Spesialnya buat siapa? Suara abang putus-putus.
1: Oh, seorang jamaah yang selalu di hati.
0: Asik ya. Semoga dia yang monitor.
1: Semoga dia saya.
0: Oke. Nah, iya.
1: Tapi kalau ada waktu.
0: Iya. Oke, terima kasih. Selamat sore juga ya. Suaranya putus-putus. Semoga penelpon berikutnya jaringannya bagus ya. Tadi kalau tidak salah lihat ada teman yang share. Memang ada beberapa wilayah yang untuk hari ini jadwalnya mati ya, dari jam 11 atau jam 12 sampai nanti jam 6, dan jam 6 sore sampai jam 11 malam. Sepertinya melak kena nih, waduh, harus bersiap Mbak Dewi ya, bersiap untuk charger, power bank digunakan, dicas memang nih untuk warga Melak. Jangan kelewat, karena nanti malam sebagian Melak itu bakal mati lampu. Oke, kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Halo, selamat sore. Waduh, terputus. Ini jaringan berpengaruh juga ya. Kita sapa lagi, semoga jaringan bagus. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat gelap, dari Dut adalah kita.
0: Waduh, di sana gelap kah? Mati lampu?
2: Gak ada matahari 3 hari ini.
0: Iya, kira kena jadwal mati lampu juga.
2: Enggak, kena lampu enggak mati.
0: Enggak ya, aman ya. Cuman gelap aja nih. Iya, abang mau lagu apa?
2: Apa nomor ulang tadi terputus yang belakang tadi?
0: Iya, mau karaoke tapi nggak bisa hari ini, mohon maaf ya, karena gangguan jaringannya.
2: Kalau aku bisa karaoke, aku mau dia mau Mbak Dewi
0: bawa. Waduh, bahaya nih, Dewi nggak bisa nyanyi. Ya,
2: kalau aku bisa karaoke, aku nggak bisa.
0: Untung ya. Ini abang mau lagu apa?
2: Aku minta putar ada apa? Apa nama itu, Perawan Kalimantan?
0: Oke, ada.
2: Perawan Kalimantan khusus aku sendiri aja.
0: Asik, nggak mau bagi-bagi? Wah.
2: Mau kumpulan apa?
0: Iya, lagi pelit kan.
2: Satu salam ya. Untuk yang sudah gabungan, semoga sehat. Yang belum digabung, belum gabungan, ditunggu gabungan. Semoga sehat semua dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Kalau di situ, kalau di tempat Mbak Dewi gelap, pulangnya harus nyalakan lampu biar terang.
0: Iya.
2: Ini nggak tahu kapan-kapan hujan. Ini mungkin kalau bahasa kita benua mungkin ada yang salah-salah nikah ini.
0: Oh iya sih.
2: Kayak
0: biasanya kalau orang dulu bilang begitu ya.
2: Iya, ini kayaknya berubah karena aku curiga itu bukan apa, sekarang kelapa mulai nggak mau berbuah.
0: Iya, benar.
2: Panasnya. Panas yang berulang-ulang kali, tidak ada begini.
0: Iya, betul.
2: makanya cari gajah bukan nuduh.
0: Kita simpan saja ya.
2: Kita
0: simpan saja dulu. Nah, karena itu mitos dari orang tua dulu ya.
2: Semoga sehat ya.
0: Amin. Iya. Suara abang putus-putus ini.
2: Aja itu naik motor aja belum bisa.
0: Oh iya kah?
2: Nah, tolong kalau ketemu.
0: Halo? Hilang bang suaranya nih. Bang Wasu? Halo? Masih terhubung nih bang? Halo? Wah, terputus ya. Sudah dua penelpon kita yang terputus terus dan juga beberapa telpon. Semoga ya, jangan Mas Dewi gangguannya. Yang lain aja. Mas Dewi siaran masa gangguan mulu, kan gak asik ya. Ya kan, Dewi kan mau bergabung nih sama pendengar, bercanda tawa, bersukaria melalui radio. Jangan gangguan. Oke, kita sapa dulu di belakang, semoga jaringannya bagus. Selamat sore Bro Dangdut. Halo. Sudah terhubung ya? Suaranya putus-putus ini.
3: Halo.
0: Ada, mantap nih. Bang Andre ternyata ya. Soalnya susah nih menerka suaranya nih. Hilang-hilang. Halo? Iya. Hilang lagi nih, Bang. Halo, masih terhubung. Wah, terputus. Baik-baik. Oke, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, masih kami nantikan atensi Anda. Mungkin kalau telpon gak bisa, mungkin SMS bisa ya. Tetap bergabung ya. Nanti Dewinya sepi. Oke, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Nah, Dangdut adalah kita.
0: Jaringan luar biasa kita. Ini baru jelas suaranya.
3: Ibarat lagunya, andainya aku tak ingat dosa, dirimu sudah ku penjarakan.
0: Asik. Ini mau mengadu kemana ini ya? Jaringan gangguan terus nih. Yang punya aduh, jaringan kah?
3: Tadi.
0: Atau gimana nih? Yang punya tower kita marah-marahnya nih.
3: Itulah kisahnya kita. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dapat lah.
0: Iya.
3: Oke, okay. Anu aja tadi lagunya tadi aja.
0: Apa tuh? Curang. Curang dari
3: Bunda Rita.
0: Bunda Rita.
3: Curang. Iya. Itu pasti ada deh.
0: Ada dong.
3: Oke, titip salam nih buat Damarulan, Kak Wasu tadi ya, Kak Putra Banjar, Kak Putra Kutai juga nih, Kak ini ya, Edi Parmana, Dek Putri Duyung atau Tida Putri. Lama nggak nelfon Kak Andre, kalau masih ada di Gubar ya, tolong di miss call Kak Andre ya. Nanti kakak telpon, kangen juga ini ya. Bersama orang disayanginya di sana bersama mama ya. Buat ini ya, Cindy ya, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana. Mama Erni bersama ayahanda di sana, mudah-mudahan juga sehat bersama adikku di sana ya. Buat ayahanda Idris, mudah-mudahan juga sehat ya.
0: Amin.
3: Pokoknya sampai Kutai Barat, sampai Kutai Timur, tak longkop tak lantang di nyuruh Kutai ini.
0: Hentak kiri, hentak kanan pokoknya.
3: Aduh, mungkin buat Kutai kami ini bah, kau nggak terlawan juga. Kutai kami Kota Bangun nih.
0: Nade.
3: Aduh, Dede. Pada Dede. Terima kasih deh sayang ya, waktunya dan juga sehat bersama Ananda di rumah, bersama suami yang tercinta. Kayaknya ada 2,5 ini. Kayak kelihatan ini sayang.
0: Iya.
3: Mudah-mudahanlah cewek.
0: Iya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Berkeluarga, mudah-mudahan juga sehat dari dunia sampai akhir nanti.
0: Amin. Robbal alamin. Iya. Mana nih hilang suaranya? Oke, terputus. Baik, terima kasih sudah menyapa ya Bang Andre di Kuyung, walaupun agak putus-putus terakhirnya. Kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu, semoga ya beberapa waktu ke depan jaringan baik ya. Jangan pas Dewi yang siaran gangguan, yang lainnya aja, oke?

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
3: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah nih dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
12: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
13: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali untuk Anda pendengar, kami hadirkan sesi Pro Dangdut. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Dan kami mohon maaf untuk Sabtu ini tidak buka sesi karaoke ya, karena jaringan bermasalah nih, gangguan. Kita sapa yang bergabung, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak
1: Erni. Iya, mantep. Mbak Erni sehat?
2: Sehat juga, Mbak
1: Erni. Alhamdulillah.
2: Ini tadi baru selesai tanam padi. Kalau di Balau Asa ini, di kebun Mbak Erni sini, kabutnya tebal, enggak terasa panas hari ini.
1: Iya, berarti merata.
2: Jadi
1: nih,
2: teman-teman yang ikut tanam padi itu aman aja, kan enggak ada rasa panasnya.
1: Iya.
2: Baru selesai jam 1 tadi, Mbak Dewi. Bawa orang berapa itu tadi?
1: Mbak Erni mau lagu apa nih?
2: Ada juga bibitnya tadi sih, jumlah seluruhnya mungkin ada 3 kaleng ke atas saja. Lagunya coba aku mau dengar lagi, apa lagu itu, Cinta Ban Motor kah itu, Mbak Dewi?
1: Ban Motor ya, coba kita cari. Cinta Ban Motor, iya benar, ada lagunya.
2: Oh ya, aku minta diputar itu aja, Mbak Dewi.
1: Oke deh,
2: aku
1: ada lagunya.
2: Itu baru dengar itu sebentar aja, kalau satu salamnya buat semuanya aja, Mbak Dewi ya, buat Bang Ananda Andriku yang tadi itu, semoga sehat sekeluarga di sana.
1: Iya.
2: Buat adik Mila juga, Bunda Rosi, Bunda Lalia, semoga sehat selalu. Bang Dio, Bang Putra Susit juga, satu lagi nih. Ini buat semuanya aja, Mbak Dewi, dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Juga teman-teman pendengar lewat semuanya sehat. Buat Mbak Dewi juga, semoga tetap sehat selalu ya, Mbak
1: Dewi. Amin.
2: Barang keluarga, kalau pulang mati hati-hati, Mbak Dewi.
1: Oke deh.
2: Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
1: Iya. Terima kasih sudah menyapa ya, Mbak Erni dari wilayah Balok.
3: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Masih kami hadirkan untuk Anda pendengar sesi Pro Dangdut. Kita ke jalur SMS dulu. Kerasakti Putri dari Bentian, pendatang baru, judul lagu Perawan Desa. Oke, siap. Kita sapa lagi di jalur telepon, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Sudah terhubung? Iya. Selamat sore. Terputus. Oh, masih gabung. Oke. Iya. Bang, siapa dan dari mana ini?
1: Nur Halo? Alam.
0: Oh, Bang Nur Alam. Siap. Abang mau lagu apa nih, Bang?
1: Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik. Dari siapa nih Cinta Terbaiknya nih? Kita carikan dulu. Lupa cari.
1: Iya. Siapa calonnya?
0: Buat siapa, Bang?
1: Buat Mbak Edi, Mbak Yayu, Mbak Maya di Berau.
0: Iya.
1: Buat Edi Permana, Putra Banjar, Putra Jagat, Putra Kusut, Putra Krebe, Putri Pasir, Bang Tio, Bang Wasu, Bang Kilip, Bang Jie, Bang Saputi, dan semua yang monitor sore hari ini.
0: Oke.
1: Salam sehat semuanya. Untuk Mbak Dewi. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore ya. Sudah menyapa Abang Nur Alam. Tadi lagunya Cinta Terbaik ya. Nanti kita carikan, semoga ada. Kita sapa lagi di jalur telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Gimana kabarnya, Bang?
2: Sehat selalu, Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah. Kalau sehat-sehat aja ya.
2: Ini kabutnya juga kurang, agak kurang. Cuacanya ya aman. Aman sekali.
0: Iya.
2: Mbak Dewi nya bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat, seperti walaupun sedikit batuk.
2: Iya. Jangan terlalu gendut, Mbak Dewi ya.
0: Iya. Lagi berusaha jangan mengurangi ini.
2: Kalau Mbak Dewi terlalu gendut, aduh.
0: Nanti tambah ngembang, terbang lagi. Abang, tapi nggak bisa ke karaoke ya hari ini karena gangguan. Oh, iya, nggak kan? Bisa. Gangguan. Jadi request aja ya, mohon maaf. Ini feedernya nggak bisa diputar, yang lewat YouTube pun tak bisa diputar. Jadi ya mohon maaf, request saja. Apa judul lagunya?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa? Yang mau dikaraokekan juga nggak apa-apa.

0: komputernya pun tak bisa diputar dan internet pun tidak memadai untuk karaoke. Kita sapa lagi di jalur telepon. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, sudah terhubung bersama siapa dan dari mana?
1: Bersama Bang Mentalur.
0: Oh, Bang Mentalur. Bagaimana kabar, Bang?
1: Hah?
0: Kabarnya bagaimana?
1: Ada kurang jelas ini.
0: Oh, iya kah? Kalau begini bagaimana? Udah jelas.
1: Ah ya.
0: Kabarnya bagaimana, Abang?
1: Hah?
0: Kabarnya bagaimana?
1: Ya, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lo sehat ya.
1: Bagaimana kabar baliknya?
0: Alhamdulillah baik, sehat Bang. Cuma rada batuk aja. Musim ya. Mau lagu apa nih Bang?
1: Aku minta difonis-fonis saja cintanya.
0: Difonis cinta, ada.
1: Kan?
0: Ada lagunya difonis cinta. Buat siapa?
1: Lagu kenangan gitu.
0: Ya. Ini suaranya ngilang-ngilang loh Bang.
1: Oh, mungkin anu sinyalnya kurang mungkin.
0: Iya. Buat siapa Bang lagunya?
1: Hah?
0: Buat siapa lagunya nih?
1: Apanya?
0: Buat siapa nih sapa salamnya?
1: Oh, sapa salamnya.
0: Mm-mm.
1: Untuk yang semua udah masuk tadi itu.
0: Iya.
1: Salam semuanya yang udah masuk. Yang belum masuk harap sabar dulu. Kalau nggak bisa hari ini besok.
0: Iya, dicoba terus sampai dapat. Pegel jempolnya.
1: Iya,
0: keriting.
1: Itu aja Mbak Dewi.
0: Oke.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya. Terima kasih sudah menyapa ya Abang Mentalur yang oke, kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu kembali hibur ruang dengar Anda.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami dalam sesi Pro Dangdut. Dan kami mohon maaf untuk terganggunya siaran hari ini karena jaringan yang kurang baik. Jadi kami hadirkan beberapa lantunan lagu requestan Anda hingga jelang nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.

0: FM. Lintas informasi.
1: Oh, 1 jam 4 sore, lintas informasi dibacakan Ria Arda. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menawarkan skema pembiayaan bersama dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalan Sotek Penajam Pasir Utara menuju Bongan, Kutai Barat sepanjang sekitar 88 km. Gubernur Kalimantan Timur, Rusis Maud, menjelaskan jalur tersebut strategis karena berpotensi memangkas jarak perjalanan dari Kutai Barat menuju ibu kota Nusantara IKN, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Usulan tersebut mendapatkan respon dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar, yang akan mendorong koordinasi antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, pemerintah daerah, dan Direktorat terkait untuk menyiapkan strategi percepatan serta anggaran alokasi. Namun besaran pembiayaan dan jadwal bangunan jalan yang belum status jalan nasional tersebut masih belum ditetapkan. Demikian lintas informasi jam 4 sore, saya Ria Arda.
0: Lintas informasi.
1: 1

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan menggunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM, pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda, kami dengan Green Radio.

0: Selamat sore pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada Riada, saya dikawani bersama dengan Denny Wahyudi dan rekan Andriani. Pendengar Green Radio, ini merupakan persoalan sampah, bukan hanya tentang bagaimana kita ini membuang sesuatu yang sudah tidak digunakan. Lebih dari itu, sampah berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan kita, pendengar. Kesehatan masyarakat, kemudian juga kenyamanan tempat tinggal kita, bahkan kualitas kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari tentunya kita menghasilkan sampah dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Namun pertanyaannya, pendengar, sudahkah kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan di setiap harinya? Kita akan bahas lebih jauh tentang sampah kita, tanggung jawab kita, bersama dengan dua narasumber yang berkompeten. Langsung saya sapa studio sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Adi Faisal MPD, selaku Ketua RT 17 Karangasem Ulu. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Ria.
0: Biasa disebut atau dikenal dengan Mas
1: Faisal.
0: Oh, Mas Faisal. Yeah. Kayaknya saya Faisal.
1: Oh iya.
0: Mas Fadi. Kemudian ada Bapak Siswo MSC Bleko Selalu Lurah Karang Asam. Selamat sore, Bapak Siswo.
1: Selamat sore, Mbak Ria.
0: Dipanggil Pak Siswo, Pak Lurah Siswo lagi. Pak Lurah.
1: Pak Siswo.
0: Pak Siswo.
1: Iya.
0: Baik. Pendengar, nanti Anda bisa bertanya langsung dengan line telepon saya sediakan untuk Anda di 0541743495. Di WA Anda bisa telepon langsung chat 0811554497. Saya ke Pak Adi dulu deh, sebagai Ketua RT 17 ini yang ada di Karangasem Ulu. Seperti apa sih kondisi persoalan sampah di lingkungan RT 17 saat ini nih?
1: Oke, terima kasih Mbak Ria atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Andi Faisal, Ketua RT 17 Kelurahan Karangasem Ulu. Selamat sore para pendengar RRI Radio Pro 1. Jadi sampah ini adalah masalah fundamental yang ada di sekitar kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Saat ini sampah di lingkungan RT 17 itu sudah tertata bagaimana cara menanganinya, bagaimana warga kami mampu memilah sampah mulai dari rumah, karena memang sampah adalah tanggung jawab kita dan harus mulai dari rumah. Sampah itu dipilah mulai dari jenisnya plastik, lalu ada organik, lalu ada B3. Jadi untuk plastiknya akan diserahkan ke gudang yang kita sudah siapkan, lalu organiknya kita ubah menjadi pupuk kompos. Untuk B3-nya, karena kita belum mampu mengolah, langsung kita buang ke TPS untuk saat ini. Begitu.
0: Dari sekian sampah ini yang sudah dipilah-pilah,
1: siap,
0: paling banyak jenis apa, Mas, yang dihasilkan dari RT

0: pasti plastik. Jadi sedikit historical bahwa RT 17 ini dua kali berturut-turut pemenang lomba plastik hero tingkat kecamatan, itu mewakili Kelurahan Karangasem Ulu, di mana Sungai Kunjang itu ada 10 kelurahan. Alhamdulillah kita juara satu dari tahun 2025 sampai tahun ini kita juara satu kembali. Jadi sampah, terutama sampah plastik itu kan dapat kita polakan dengan 3R. Yang pertama kan reduce, kita mensosialisasikan ke warga untuk bagaimana menggunakan wadah-wadah, kontainer, tupperware ketika berbelanja, kurangi sampah plastik. Yang kedua, kalaupun terjadi yang namanya pembelian sampah dengan wadah sampah plastik, ya kita harus bertanggung jawab dengan cara memilah. Dan dari situlah kita setiap hari menghasilkan 10 sampai 15 kilo sampah plastik yang kita tampung, nanti kita reuse, gunakan kembali. Dalam bentuk prakarya, bisa juga kami biasanya dijual. Kemarin kita kerjasama dengan Mahakam Sampah Induk, kita jual alhamdulillah kurang lebih 1 juta lebih sampah yang kita jual itu sampah plastik bernilai. Lalu yang terakhir adalah recycle. Nah, ini memang harus menjadi tanggung jawab bersama, begitu Mbak Ria.
1: Saya jadi kepo, pengen tahu lebih jauh nih, kok masyarakatnya bisa seperti itu, gimana Pak?
0: Betul. Gimana? Jadi pendekatan kita sangat preventif ya. Jadi kita ingin jangan sampai warga ini menjadi agent perusak lingkungan. Ya, kita mau warga ini sebagai agent pemerhati lingkungan. Jadi sebisa mungkin kita selalu mengedukasi, setiap pertemuan agenda dengan warga kita edukasi bahwa sampah ini adalah wilayah bersama, bukan tanggung jawab seorang RT, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dan sampah di Samarinda ini sudah sangat urgent, kita lihat sendiri berita di mana-mana, Samarinda ini 600 ton per hari, dan itu sesuatu yang sangat harus kita pikirkan bersama. Nah, mulai dari warga kami berikan edukasi dan kita jalankan, alhamdulillah kita berhasil dan achievementnya melalui lomba-lomba yang kita juarai, begitu kayaknya.
1: Sampah itu juga menghasilkan cuan.
0: Iya betul. Tahun 2022 saya pernah ikut lomba tingkat nasional, itu kategori pemilihan lingkungan, itu juara 2 tingkat nasional lewat Bakri Foundation waktu itu. Alhamdulillah dapat terkumpul 5 juta rupiah, itu kita jadikan ajang untuk memperbaiki lagi apa yang kurang dari pengelolaan sampah, lalu kita benahi, begitu Mbak.
1: Dari perjalanan selama ini kan sudah mendapatkan banyak apresiasi-apresiasi dengan lomba-lomba. Nah, apakah Pak RT juga pernah menemui masyarakat buang sampah dengan sembarangan atau sudah terkontrol untuk warga sendiri ini?
0: Oke. Pertanyaan ini menarik ya, karena hal ini sering kami temui. Jadi suasana di lingkungan perumahan itu akan berbeda dengan suasana di kampung. Di perumahan itu kebanyakan warga tidak saling menyapa. Nah, kita benahi di situ. Lalu RT 17 membenahi wilayahnya, tetapi ada saja warga yang tidak bertanggung jawab. Kita ketika Mbak Ria datang ke RT 17 itu, di setiap sudut berjarak 20 meter itu ada sampah, tempat sampah terpilah yang kita siapkan. Nah, banyak warga-warga itu yang tidak bertanggung jawab setiap dini hari buang sampah ke situ, padahal itu diperuntukkan untuk siapapun yang duduk di taman baca RT 17 itu bisa membuang sampah kecil, bukan sampah rumah tangga, karena itu tanggung jawab dari setiap RT. Nah, di perumahan kami itu ada 10 RT. Nah, jadi ada saja warga yang tidak bertanggung jawab, Mbak. Ya, pasti itu.
1: Pasti ya. Pak Siswa, nah ini gimana nih Pak, dari sisi kelurahan sendiri, Bapak melihat persoalan sampah yang dihadapi masyarakat Karangasem Ulu tadi, kayak warga yang kurang apa ya, kurang peduli gitu, seperti apa Pak?
2: Oke, baik. tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak RT saya, yeah. RT 17. Memang kami dari kelurahan, yeah. itu untuk saat ini kami sedang roadshow, sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Iya, yeah. Jadi karena ada beberapa peraturan yang kita tindak lanjuti, dari baik itu Permendagri nomor 33 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, Perda sendiri ada 1, Perwali ada 2, itu semuanya tentang pengelolaan sampah dan sanksi-sanksi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan
1: dan ada waktunya aturan.
2: Iya, nah, jadi di situ saya sebagai lurah di sini yang pertama, bagaimana caranya seperti disampaikan oleh Pak Andi tadi untuk pengelolaan sampah yang baik, sampah yang menjijikkan itu bagaimana caranya bisa menjadi sampah bernilai,
1: kompos gitu lah
2: ya. Ya, yang pertama yang seperti disebutkan tadi reuse, itu mengurangi sampah. Nah, masyarakat ini kalau ke Indomaret, kalau ada tempat di rumah, dia harus bawa dulu.
1: Bawa
2: kayak
1: di rumah.
2: Kayak tas, sehingga mengurangi sampah yang nantinya dibuang ke tempat sampah.
1: Ya.
2: Nah, yang kedua, di dalam kan masyarakat kan luas nih.
1: Betul.
2: Iya.
1: Dan beda karakter
2: mereka. Kita sosialisasi dan edukasi bahwa bagaimana caranya. Sampah yang menjijikkan tadi kan ada yang dijelaskan tadi, sampah organik,
1: anorganik
2: dan B3, ya kan? Nah, sampah organik ini kan sisa makanan,
1: betul.
2: Baik sayuran, sisa-sisa makanan itu kita harapkan masyarakat itu kan bisa dijadikan pupuk. Bisa dijadikan pupuk. Seandainya satu kakak aja dalam satu hari itu mengurangi sampah organik dijadikan kompos tadi, 2 kilo aja. Dalam wilayah saya itu ada berapa kakak kan sudah tontonan dikurangi nih untuk membuang ke TPS. Dan lagi pula manfaatnya juga bisa untuk tanam-tanaman. Iya kan. Nah, selain itu juga kami memberikan bimbingan ke mereka bahwa apabila masyarakat kami ada yang memelihara ternak nih atau ikan nih, nah kita sampah yang organik tadi itu bisa kita pelihara maggot. Maggot itu adalah larva dari lalat hitam.
1: Iya
2: kan. Lalat hitam itu kalau kita sudah ada 2 kilo aja satu kakak, si maggot ini akan bisa memakan sampah organik tadi lebih dari 2 kilo dalam sehari. Nah, itu juga sudah mengurangi. Karena tujuan daripada edukasi ini adalah bagaimana caranya supaya sampah yang menjijikkan tadi itu adalah dikurangi membuang di TPA-nya.
1: Yeah.
2: Nah, kan begitu. Jadi alhamdulillah untuk Kelurahan Karangasem Ulu kita sedang galak-galakkan mengurangi sampah. Iya, terus tadi saya sedikit menambahkan setiap RT itu saya wajibkan di persimpangan 4 itu saya minta untuk membuat box sampah. Tujuannya adalah apabila ada tamu dari luar, karena mungkin mohon maaf kalau warganya sudah menyadari tentang sampah kan tidak pernah dibuang di selokan.
1: Ya.
2: Tapi kalau ada tamu yang dari luar dengan meminum botol aqua ini, iya, kadang-kadang dilempar ke parit. Nah, dengan adanya RT-RT kami itu kita wajibkan untuk itu, maka akan dibuang langsung ke box sampah. Nah itu.
1: Pada tempatnya.
2: Iya. Dan setelah penuh nanti bisa dijual ke bank sampah, karena kita ada bank sampah satu untuk sementara. Karena seharusnya diwajibkan semua RT ada, cuma kebetulan masih ada satu. Nah itu nanti bisa dijual ke bank sampah, karena kita juga wajibkan semua RT itu punya rekening sampah masing-masing.
1: Punya rekening sampah.
2: Iya. Jadi
1: ya, mungkin juga untuk mengaktifkan warga ya, Pak ya.
2: Iya. Nah, iya.
1: Baik pendengar, ada yang ingin tanya langsung dengan narasumber kita, saya buka kesempatan di 0541743495 ataupun di WA 0811554497. Saya kembali ke Pak RT lagi nih, Pak Faisal.
2: Siap.
1: Nah, Pak Faisal. Nah, apakah persoalan sampah di RT 17 itu juga pernah menimbulkan masalah selama ini?
0: Baik.
1: Okay. Contohnya kayak apa ya, drainase atau sumbatan atau seperti apa, atau bau yang menyengat atau seperti apa?
0: Baik. Jadi sampah itu kan kita olah dari hulu ke hilir, Mbak ya. Yeah. Mulainya dari rumah. Dari rumah itu sudah terpilah. Bahkan saya lupa tadi jelaskan bahwa di tempat kita juga membuat ekoenzim. Hmm. Nah ini yang sangat langka ya, karena cacahan buah, kulit buah, cacahan sayur itu kan biasanya berakhir di sampah plastik ya, di dalam kresek. Nah ini kan padahal sangat bernilai. Dari ekoenzim kan bisa jadi pengharum ruangan, pengharum lantai dan lain-lain. Bahkan bisa jadi lilin, bahkan bisa jadi sabun, ya kan? Jadi kegunaan dari sampah sebenarnya tidak selalu negatif ya. Iya, tidak selalu jelek atau tidak selalu busuk. Jadi sampah itu ketika kita olah itu akan banyak sekali nilainya. Salah satu ekoenzim yang kita sudah galakkan. Dengan waktu 3 bulan ya, kita sudah bisa menghasilkan bibit ekoenzim yang bisa kita pecah-pecah lagi. Apakah pernah di RT 7 ya, yang namanya warga ya tentu pernah, Mbak Ria ya. Jadi menangani sebuah masalah itu kan memang harus dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, ya. Harus terus-menerus. Kalau tidak ya warga akan kecanduan untuk mengulang ya gitu. Jadi ketika ada warga, terutama kontrakan ini agak-agak ribet. Di wilayah kami karena adanya Big Mall di perumahan Geria Tepian Lestari, itu menimbulkan banyaknya warga kami yang membuka kos-kosan atau kontrakan. Nah ini menimbulkan sampah yang sangat banyak tumpukannya. Nah ini menjadi tanggung jawab si pemilik rumah bahwa bisnis Anda itu harus green, sampah ya, bukan cuma ya mendapatkan rupiah daripada usahanya, tetapi jangan sampai menjadi masalah di kami sebagai RT. Jadi semua harus bertanggung jawab dengan apa yang dihasilkan, begitu Mbak.
1: Baik, sudah ada yang sambung, coba. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Mamat di Teluk Lerong, silakan ke Pak Lurah atau ke Pak RT.
3: Pak Lurah dengan RT, saya sangat mendukung itu. Jadi saya ini kan peduli dengan sampah. Nah, jadi di RT berapa saya lupa, di Teluk Lerong itu ada masih keluarga saya. Kalau saya panggil tuh Eka-Eka aja sih.
2: Iya, iya.
3: Pulangnya depan rumahnya tuh Pak, saya lupa tuh ada bank sampah di situ.
2: Iya.
3: Nah, jadi setiap bulan kali ya ada pertemuan tuh, sampah-sampah ditumpuk di situ. Jadi dibeli kayak sepertinya tuh, kan saya nggak pernah tahu, belum nanya sih. Itu sangat, saya sangat mendukung. Betul Bapak tadi bilang homestay, umpamanya kan, tempat-tempat kos tuh. Itu harusnya yang punya kos-kosan itu ini kan menginstruksikan jangan buang sampah sembarangan. Nah kalau bisa sampah yang bermanfaat seperti kardus lebih bagus serahkan ke RT tempat yang menerima bank sampah, begitu gak kira-kira Pak ya?
2: Iya, yeah, iya
3: yeah. Nah jadi gini ya sedikit ke jalur lain jalur Pak, saya ini Pak peduli dengan sampah seperti di sampah di DPR itu Pak, itu saya video 3 menit saya kirim ke Bapak Wakil Wali Kota dan Wali Kotanya yang di Jalan Pelabuhan itu juga sama. Jadi saya bilang tolong dipindahkan. Ternyata kan sudah dipindahkan sekarang kan?
2: Iya.
3: Nah, jadi masyarakat itu kalau bisa jangan buanglah sampah sembarangan. Seperti di Pasar Ijaba tuh Pak, sungai itu.
2: Betul.
3: Di situ dibuang tuh Ongkokan sampah tuh Pak ya, plastik merah, kuning, kardus, udah disebut merek Iwan Mbak ya, ya. Hmm. Kardus itu buang sungai isinya berdika. Hmm. Itu kan tidak bisa teruraikan itu. Cobalah RT setempat ya, warganya dikasih tahu jangan buang sampah. Karena sampah dibuang ke sungai. Pak, Pak, jangan ngomong-ngomong sama orang Pak ya.
2: Iya, iya, iya. Iya, enggak apa-apa lanjut.
3: Iya. Oh, terus itu.
1: Tapi bukan wilayah kewenangan Pak Lurah itu ya? Yang ada maksud
0: berdekatan, iya, berdekatan.
1: Oh bukan, tapi bukan, iya, tak aman Pak berarti ya.
0: Satu kecamatan.
1: Satu, iya, ya. Bukan lagi.
3: Iya. Sampai-sampai seperti softtek dibuang ke sungai.
1: Iya.
0: Iya.
3: Dibuang ke sungai lah. Itu harusnya di apa namanya dipisahkan lah. Jangan dibuang ke sembarang tempat gitu. Kan ada kayak bank sampah. Di sini Mbak ya, kalau saya mau nyelam, oh ada bank sampah di RT siapa tadi sekarang nggak sampah?
1: RT 17.
2: Iya. RT 17.
3: Jauh-jauh antar aja ke sana. Kenapa sih? Kok anu pelit betul dengan anu dengan tenaga kan?
2: Iya.
3: Buang ke sampah ke sungai.
1: Makanya simpel aja melempar-lempar gitu.
3: Melempar. Itu ada videonya semua, saya kirim ke wakil wali kota. Mat, ini benar kah? Iya, saya bilang kan.
2: Iya.
3: Ya, ini lagi ya di Jalan Cermaite kan tinggal di jalan Jalan Gajah Mada ya.
2: Iya.
3: Waktu banjir hujan ini tadi sampah itu botol mineral itu berhamburan di situ. Sampai-sampai saya bilang gini dengan Bapak Saifuddin Juri. Mas Saifuddin Juri, tolong sampean bikinkan ini apa, baleho. Siapa-siapa yang membuang di bantaran kanal raksasa yang akan datang, diberi denda 5 juta kurungan 6 bulan. Seperti itu, jadi ada efek jeranya. Nah, apa sih susahnya? Ada bank sampah, kita taruh aja ke bank sampah. Jangan dibuang sembarangan. Pak, jangan ngomong-ngomong sama orang, Pak ya.
2: Aman, aman.
0: Iya, iya, iya.
3: Apa, ban bekas, ban mobil, ban motor, sangkut. Kemarin itu ada video saya semua.
2: Iya,
3: jadi
2: iya.
3: Kembali ke bank sampah di seluruh Samarinda itu, mungkin Bapak Wakil Wali Kota yang mengikuti rapat koordinasi dengan lurah RT dan dengan apa camat setempat. Nah ini jangan buang lagi sampah sembarangan. Diadakanlah bank sampah di seluruh kota Madia Samarinda kan sebut Jembaria.
1: Iya.
3: Ini berserakan sampah di mana-mana Pak. Dan ini pemerhati sampah Pak sebenarnya.
2: Iya.
3: Saya kadang-kadang Pak ini Pak di gambar ya. Ada orang buang sampah nih Pak Balura.
2: Siap.
3: Bang yang RT. Saya kejar. Dia bilang kamu ini seenaknya buang sampah di jalanan nih. Ya Om, ya Om. Ya Om, jangan ya Om, ya Om. Jangan dibiasakan kan. Jangan kreatif.
2: Iya.
3: Nah tuh. Pokoknya saya pasti tegur. Apapun alasannya. Ya saya enggak takut dengan hukum pokoknya kan.

0: Mamat ini salah satu warga yang peduli dengan sampah. Bagaimana ya, Pak Lurah menanggapi dulu, Pak Asibo?
1: Oke, baik. Kalau di Kelurahan Karangasem Ulu, untuk tahun 2026 ini, kita sudah wajibkan semua RT itu punya rekening sampah seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi RT juga sudah menginstruksikan ke warganya untuk sampah sebelum dibuang ke TPS itu sudah dipilah di rumah tangga dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada sampah organik, anorganik dan B3R. Karena yang nanti boleh dibuang untuk sementara ini adalah yang B3R. Ya kan? Bahan berbahaya dan beracun. Contohnya lampu, semprotan, itu aja yang boleh dibuang di TPS nanti. Karena itu yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat kami. Nah, untuk selebihnya itu bisa dikurangi dengan menggunakan apa tadi? Membuat kompos, yang plastik tadi bisa dijual. Nah, itu sampai untuk sementara di Karangasem Ulu begitu.
0: Jalan ya, Pak.
1: Iya, sudah berjalan sebagian, iya.
0: Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi role model untuk kelurahan-kelurahan yang lain ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya, begitu Pak Mamat yang peduli dengan sampah, terima kasih. Halo. Ya, halo. Halo. Mana suaranya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Iya, saya ingin numpang tanya. Apa tadi B3R itu apa, Pak?
0: Sampah yang
1: berbahaya.
0: Yang berbahaya.
1: B3 ya.
2: Soalnya saya ini ngumpulkan plastik, Pak ya.
1: Iya.
2: Di sini bank sampahnya tuh adanya cuma di Geraha di RT saya ini, Pak. Saya di Curelata.
1: Curelata.
2: Iya. Adanya di Geraha pun kalau buka tuh minggu kadang-kadang tuh apa Bu ya numpuk di rumah tuh munyak juga saya, Pak.
1: Oh iya.
0: Iya.
2: Soalnya Pak ya di sini satu gang ini kalau dia punya botol dikumpulkan nanti dikasihkan saya.
1: Oh.
2: Dikasihkan saya jadi kita kelola lagi, kita buangi plastiknya itu kita lainkan baru kita setorkan, Pak.
1: Iya, betul.
3: Iya.
2: Cuma hari Minggu itu hari Minggu aja kadang-kadang saya itu muyak juga. Bagaimana saya enggak tahu tempat yang lain.
0: Iya.
2: Itu, Pak.
1: Iya, iya.
2: Nah, kalau yang sampah-sampah bekas sayur saya cincang, saya masukkan apa ya bekas beras itu, Pak ya, nanti
1: iya.
2: Nanam lombok, nanam.
1: Betul, Bu.
2: Nanam apa lah yang bisa ditanam, Pak?
1: Benar. Betul itu, Bu, ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya begitulah. Jadi saya yang ngumpul, tapi tetangga sini pada sadar, Pak ya. Tahu saya ngumpul gitu dikasihkan saya, enggak apa-apa, Pak. Saya malah terima kasih.
1: Iya, malah bagus itu, Bu.
3: Iya.
1: Role model ini.
2: Dan saya membantu pemerintah untuk kebersihan gitu, Pak.
1: Iya. Agent of change ini ibunya.
2: Ya, di ini bukan wilayah Bapak, tapi kalau bisa dikembangkan lah sampai di sini.
1: Siap, Bu. Iya.
0: Mungkin.
1: Iya, enggak apa-apa, nanti kan tetangga juga. Iya.
3: Iya.
0: Tetangga lurahnya.
2: Jadi mana nasanya cuma satu, Pak, Bang Sampahnya ada yang di ujung lampu merah itu cuma khusus jus saja.
1: Oh, iya.
2: Yang di Geraha itu plastik. Kalau di ujung lampu merah jurusan SMC itu dus, terima dus saja sama apakah tempat telur itu kan ya, yeah, juga
1: yeah.
2: Bikin masalah, Pak.
0: Macet
2: itu ada. Ya, salah satu begitu aja deh, Pak. Siapa
1: saya
2: bantuan ya lebih kasih.
0: Diperbanyak tempatnya.
1: Yeah.
0: Ya, ya, ya. Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Eva yang sudah sambung lagi. Telepon lagi. Halo. Ya, halo. Halo. Oke, tinggalkan. Tidak mengapa, di WA sudah ada yang selamat sore.

0: pemikiran seperti R17, saya rasa permasalahan sampah di Kota Samarinda dapat diatasi dengan baik, Mbak Ria. Kalau di RT kami, di Perjuangan, kebanyakan sampahnya diangkut di mobil pengangkut sampah yang dibayar setiap bulan. Sekitarnya 35.000 per bulan. Iya, ini alias bukan keluhan ya, perbandingan.
1: Aduh, iya.
0: Mbak Ria, saya pasti dapat.
1: Terima kasih, Bu.
0: Iya. Iya, silakan ditanggapi tadi.
1: Oke. Baik, tadi sebetulan ini mungkin tetangga Bu ya, tetangga wilayah.
0: Wilayah, iya. Mungkin disampaikan nanti pada ngobrol dengan orang yang lain.
1: Iya, jadi untuk sampah terutama di tempat kami, nanti silakan Ibu bisa dibawa ke RT 32. Jadi di sana bisa menerima sampah apapun yang bernilai, yang seperti saya sebutkan tadi ya. Ya, jadi nanti untuk sementara waktu ini Kelurahan Karangasem Alpulu, ke sampah, bank sampah itu sudah kita jadwalkan. Jadi kalau tidak kita jadwalkan kan nanti terlalu membludak di sana. Jadi mungkin dalam tanggal sekian sampai tanggal sekian itu RT sekian. Nah itu, jadi sudah ada jadwalnya. Nah, ada beberapa RT yang sudah mempunyai rekening sampah. Bukan RT aja yang saya wajibkan untuk membuat rekening sampah, karena di situ juga ada Desa Wisma, ada PKK, itu adalah mitra semua dengan RT. Nah, itu jadi tolong nanti kalau memang di wilayah Ibu
0: tidak mencukup atau membludak,
1: iya, membludak, silakan bawa ke tempat kami. Menerima semuanya.
0: Menerima semuanya.
1: Menerima kecuali B3 tadi. Nah, B3 itu dibuang aja di TPS. Nanti biar diambil oleh petugas DLH. Ya, itu Ibu ya.
0: Baik, itu demikian tadi Ibu Eva, salam solusinya ya. Yang lain bisa telepon lagi di 0541743495. Saya akan kembali bersama dengan Mas Faisal, juga Bapak Siwo, selepas yang satu ini, pendengar.
2: Enak banget nih es krimnya.
3: Iya,
2: enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Gak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
3: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa?
3: Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
6: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan

0: 97,6 FM pendengar Pro Satu Hari Samarinda, masih dengan Mas Faisal selaku PRT 17, kemudian juga Pak Siswo sebagai Bapak Lurah. Ya, silakan tadi Pak Arianto yang ada di Kutai Barat sambung lagi di 0541743495. Halo, selamat sore. Halo? Iya. Oke, saya coba dulu. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore, Jeng Ria.
0: Ya, monggo langsung saya sambung dengan Pak Lurah nih, Pak Siswo, monggo.
1: Pak Siswo, Pak Lurah ya, dengan Pak RT.
0: Ya.
1: Pak RT ya. Kalau di tempatku Pak Faisal ya, Pak Siswo ya, kalau ada orang buang sampah sembarangan itu dipasangi pelang. Ya, tulisannya di situ nanti. Siapa yang buang sampah di sini, semoga nyawanya cepat diampun oleh Allah. Nah, itu efektif juga itu. Kemudian ngulangi buang sampah di tempat itu. Karena dia maksudnya buang sampahnya itu apa? Malam hari itu pasti.
2: Oh, iya. Takut Pak ya?
1: Supaya tidak ketahuan kan?
2: Iya.
1: Suri dia buang sampahnya. Kemudian kebiasaan kita untuk memilah sampah itu Pak Siswo, Pak Salah itu yang belum terbiasa, belum terbiasa. Tapi ya syukur-syukurlah kita mau masih apa membuang sampah itu kan, kita kumpulkan ya biasalah di tempat kresek kan. Di tempat saya ini di tiap-tiap rumah tuh di anu disediakan mereka tempat apa kayak gantungan aja lah. Sampah itu digantung nanti ada apa DRH itu ngambil, tinggal ngambil ya tiap sebelum pukul 6 itu. Sebelum pukul 6 mereka sudah ambil itu. Jadi ada petugasnya sendiri. Kemudian ada juga itu pemuda-pemuda di RT itu, Pak Siswo, Pak Faisal. Mereka dorong pakai gerobak itu yang kayak beca itu nah. Nah itu mereka kumpulin di situ nanti dibawa ke TPS itu kalau di tempat saya, tapi kalau di tempatnya Pak Siswo, Pak Faisal saya kurang tahu juga ya.
2: Sama ada ya, Pak.
1: Oh ya begitu ya.
2: Iya.
1: Kemudian ini kan sampah tempatnya kan atau lokasinya bisa di darat, bisa di perairan. Nah mungkin yang agak sulitnya yang di perairan mungkin ya macam di apa parit kan, selokan kan, di got-got lah. Atau bahkan mungkin ke sungai buangnya ya kan. Nah itu yang agak-agak sulit apa kita menanganinya barangkali. Karena kan sampah yang di sungai kan dia bisa tenggelam kan, ada juga yang terapung kan, terbawa air. Nah itu kemana kan kemana ke larutnya nggak tahu kita ya kan. Atau yang tenggelam itu nggak tahu seperti apa, kan bisa mencemari sungai juga, mencemari air kan gitu ya kan Pak. Nah jadi apa ya kebiasaan kita ini nah seperti memilah-milah itu belum apa belum ya sebelum jadi kebiasaan lah, atau jadi budaya itu Pak dan Pak Faisal ya. Kemudian saya herannya yang pakai mobil kan ya orang-orang mampu pasti mereka tahu kebersihan, tapi ya buang tisunya keluar dari jendela kaca mobilnya itu, buang-buang tisu-tisu apa pokoknya, atau kulit-kulit buah itu sembarangan. Kenapa anda dibuang di dalam mobilnya aja sekali ya? Ya itu sampahnya untuk orang, tapi isinya kayak
2: dibakar
1: ya yang makan. Nah itu ke bagian sampahnya aja kita. Terima kasih Pak Faisal, Pak Siswo.
2: Siap.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih. Ya seperti apa Pak kalau mendapati hal sedemikian ini?
2: Setanggapi ya. Kebetulan Pak kalau di tempat kami untuk sama aja mungkin untuk apa namanya sampah itu, jadi ada juga yang membuang sembarangan. Tetapi di dalam tahun-tahun ini kita sudah mengedukasi, sosialisasi tentang sampah. Yang pertama, bagaimana caranya untuk menumbuhkan masyarakat itu rasa memiliki dulu terhadap lingkungan. Kalau dia sudah mempunyai rasa memiliki, membuang puntung rokok itu aja enggak mau, Pak. Pasti disimpannya dulu. Ya, itu kalau sudah punya rasa memiliki. Dan nanti yang kita galakkan lagi adalah rasa keharmonisan di masyarakat. Karena kadang-kadang kalau Pak RT itu menyuruh gotong royong, sebelum itu kan mukuli tiang listrik itu sampai roboh tiang listrik itu, kadang-kadang masyarakat belum datang. Nah, kalau dia sudah punya rasa memiliki terhadap lingkungannya, keharmonisan terhadap baik itu sesama warga maupun RT-nya, maka mudah digerakkan. Karena nanti kalau sudah dua itu dimiliki oleh masyarakat kita, maka akan timbul rasa rasa tanggung jawab. Nah itu Pak ya. Jadi kalau itu sudah ya pelan-pelan lah, karena masyarakat kan, mungkin itu menurut saya ya.
0: Iya. Demikian untuk Pak Arianto yang ada di Kutai Barat ya. Tidak terasa kebersamaan kita akan berakhir ini ya. Kalau masing-masing warga nih Pak diminta melakukan satu perubahan kecil mulai hari ini untuk mengurangi pengelolaan sampah seperti apa Pak RT?
3: Iya, baik. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari saat ini kita belajar untuk memilah sampah. Tidak repot kok, cuman memisahkan antara organik dengan non-organik. Dari situ kita harus punya sebuah prinsip bahwa sampah itu tidak harus diselesaikan oleh DLH. Ini selama ini warga itu selalu berpikir bahwa sudah ada DLH. Padahal pemerintah kota Samarinda itu berpikir luar biasa bagaimana sampah itu bisa di-reduce. Nah, dari rumah kita, kita gunakan, kita galakkan memilah sampah supaya kita menjadi warga yang bertanggung jawab. Demikian Mbak.
0: Pesan Pak Lurah kepada masyarakat Karangasem Ulu dan pendengar Green Radio sore hari ini, agar kita benar-benar mewujudkan prinsip sampah kita, tanggung jawab kita seperti apa Pak?
2: Untuk sementara waktu, karena kita menggalakkan tujuan kita adalah bagaimana caranya supaya sampah itu tidak menumpuk di TPA. Yang seperti dijelaskan oleh Pak RT saya tadi, juga saya sampaikan tadi bahwa bagaimana caranya untuk sampah supaya tidak dibuang semua. Yang pertama tadi harus kita olah. Yang kedua, sampah itu bisa bernilai. Kalau masyarakat sudah tahu dua itu, saya yakin lama-kelamaan tidak ada lagi sampah yang dibuang di TPA, karena sampah akan bernilai semua menurut masyarakat ya, itu Ibu ya. Ya.
0: Baik. Terima kasih Bapak Andi Faisal, MPD selaku Ketua R17 Karangasem Ulu, juga Pak Siswo, MSU Lurah Karangasem Ulu di Green Radio hari ini. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bisa berjumpa kembali.
3: Oke, selamat sore Mbak Ria.
0: Pendengar Prosetor Radio Samarinda, demikian tadi akhir perbincangan kita Green Radio. Saya Riarda, Deni Wahyudi dan Andriani pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir.

matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana

musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dan sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan. Telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dengar dari Samarinda sore ini ada rekan Ria. Selamat sore Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Zubaida.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga Samarinda sore ini?
1: Kabar saya baik-baik saja. Samarinda kabutnya masih terasa.
0: Oke, baik.

0: keluarga korban resmi melaporkan ke polisi. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien berinisial EW setelah menjalani tindakan di RSUD Abdul Wahab Syarani atau AWS Samarinda pada Februari lalu. Sebelumnya diketahui, keluarga pasien resmi melayangkan laporan kepada polisi lantaran persoalan belum menemukan titik terang. Dalam konferensi pers yang berlangsung Jumat kemarin, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengatakan, laporan sudah pihaknya terima pada Rabu 7 Oktober 2026 dari anak korban berinisial D. Sementara yang dilaporkan adalah dokter berinisial MF, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD AWS.
2: Ini dugaan ya, saya sampaikan ini baru dugaan, yaitu adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan alat medis yang berupa namanya fine stroke cardiovascular guide, patah di dalam organ tubuh saudara EW yang mengakibatkan pasien luka berat dan pemalsuan surat keterangan rujukan. RSUD AWS Sarani sudah membuatkan surat medical referral pada relevan atau medical center di Singapura. Tercantum dalam narasi surat rujukan tersebut diduga tidak mencerminkan komplikasi yang sebenarnya terjadi karena tidak disampaikan ada kawat tertinggal di arteri koroner pasien.
1: Hendri menegaskan Polresta Samarinda akan mengusut tuntas kasus kawat medis yang tertinggal di tubuh pasien. Pihaknya akan memeriksa pelapor, keluarga pasien, serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga akan meminta dan mempelajari dokumen medis dari RSUD AWS dan Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura untuk mencocokkan kronologi serta keterangan. Selain itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam penegakan disiplin profesi medis atau dalam hal ini Majelis Kehormatan Kedokteran. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Sepeda, demikian tadi laporan dari reporter Sela Deva, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara berikutnya, Zubaida.
3: Iya, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan selanjutnya kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pengguna jasa mengeluhkan sistem pelayanan di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dan keluhan tersebut dipicu oleh aksi sepihak, oknum supir rental dan buruh angkut yang mana mematok tarif mahal. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Keluhan pengguna jasa kembali mencuat di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan akibat aksi sepihak oknum supir rental dan buruh angkut. Pengguna jasa Halidin mengatakan oknum buruh mematok tarif mahal serta bersikap arogan dengan mengambil barang penumpang tanpa izin.
3: Jadi anu pak, mau bibir terus tuh. Akhirnya jadi pengalaman mereka di atas 10 kilo bilangnya. Mau 10 kilo, 5 ribu kok itu. Jadi perempuan-perempuan ini kan begitu. Akhirnya tersebarlah barang itu. Bisa gak mobil bayar bandara ini, sistem dipanggil.
2: Merespon kondisi tersebut, perwakilan masyarakat Indra Lesmana mendatangi kantor pengelola pelabuhan untuk mendesak perbaikan sistem pelayanan.
4: Ini sudah melewati batas karena terkait masalah itu memang harus diklarifikasi, apalagi masalah adab ya. Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Menanggapi desakan tersebut, pelaksana tugas unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan, Zainuddin memastikan pihak pengelola tidak akan tinggal diam dan siap mengevaluasi total pelayanan pelabuhan.
5: Yang jelas kalau melanggar melakukan ini berulang-ulang kali, juga tidak suka, tetap kita berikan sanksi. Ya, yang terberat ya kita

0: Boang.
1: Pihak pengelola berjanji akan berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab buruh guna menindak tegas para oknum yang melanggar aturan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Niar. Selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga Jube.
0: Iya, bagaimana kabarnya Niar?
1: Banjarmasin sore hari ini langitnya agak mendung, tapi mendungnya tertutup kabut Jube.
0: Oh, baiklah. Ya, Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin kami akan sampaikan informasi mengenai operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8. Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut dengan memperluas penyisiran ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
2: Fokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan.
3: Memasuki pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan memperluas wilayah pencarian untuk menemukan 53 korban yang masih belum ditemukan. Perluasan dilakukan setelah sejumlah temuan seperti korban, life raft, dan life jacket terbawa hingga wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim SAR gabungan untuk melibatkan kantor SAR di wilayah terkait dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Meski operasi tetap terkoordinasi dari Banjarmasin, pengerahan personil dan sarana disesuaikan dengan perkembangan lokasi temuan serta luasnya area pencarian. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, tidak seluruh personil dan sarana pencarian harus dikerahkan dari Banjarmasin. Menurutnya, keterlibatan kantor SAR di daerah yang masuk dalam cakupan pencarian diperlukan agar operasi dapat menjangkau wilayah yang semakin luas.
2: Area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi.
3: Sementara itu, operasi penyelaman pada badan kapal dihentikan sementara setelah kemampuan maksimal pencarian bawah air dikerahkan. Dalam beberapa waktu terakhir, penyelaman tidak kembali menemukan korban, sementara kondisi bangkai kapal yang labil dan perubahan kemiringan yang ekstrim meningkatkan risiko keselamatan bagi penyelam. Basarnas menyebut masih terdapat bagian kapal yang belum dapat diperiksa karena mempertimbangkan keselamatan personil dan kondisi struktur bangkai kapal. Karena itu, pihaknya berharap proses salvage segera dilakukan agar bangkai kapal dapat lebih stabil sehingga bagian yang belum terjangkau dapat diperiksa untuk memastikan keberadaan korban yang masih berada di dalam kapal. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai sejumlah anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khatimah mengharapkan pencarian tetap dilanjutkan hingga seluruh korban yang masih hilang dapat ditemukan dengan kondisi apapun.
4: Ya, udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi hingga saat ini. Adapun 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Jube, demikian laporan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi. Dan saya kembalikan ke Jubeda.
0: Terima kasih Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, dari Banjarmasin kita ke Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zube.
0: Iya, gimana kabarnya Angel dan juga cuaca di Nunukan sore ini?
1: Kabar baik dan cuaca Nunukan sore hari ini cerah-cerah aja.
0: Oke, baik, berarti sama dengan Tarakan. Ada informasi apa Angel?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi terkait dengan pembukaan Irau Tidung Borneo keempat.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan resmi membuka perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat di Desa Binusan. Laporan Deli Tareri selengkapnya.
2: Irau bukan sekadar sebuah acara, adat atau kegiatan berkumpul bersama. Irau adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, mengenalkan kembali nilai-nilai budaya, sekaligus mengingatkan semua tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat yang dilaksanakan ini diikuti oleh empat negara, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
3: Yang paling terpenting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Tidung di Tanah Borneo ini berkumpul di sini, bersatu padu ya, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Nunukan. Dan juga dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Nunukan, tentunya ini sangat menarik ya, di satu sisi melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan dan juga masyarakat adat Tidung berkumpul di Kabupaten Nunukan.
2: Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Tidung, bangga dengan adatnya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan tradisinya, serta bangga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para orang tua dan leluhur.
3: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan ya, dipenuhi semuanya. Artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik ya, berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
2: Ia juga menyampaikan yang paling penting adalah anak-anak muda harus ikut mengambil bagian. Jangan sampai adat dan budaya hanya dikenal oleh para orang tua. Generasi muda harus menjadi penerus, bukan hanya menjadi penonton. Dan yang tidak kalah penting, melalui irau ini mari bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan. Delita Riri melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di RRI Tarakan Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube. Gimana kabarnya Jube?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Tarakan sore ini cerah, bagaimana dengan Palangkaraya?
1: Wah, Palangkaraya kembali di apa ya, selimuti kabut yang cukup pekat di sore hari ini rekan Jube.
0: Iya baik, semoga cepat pulih ya untuk daerah Palangkaraya. Ada informasi apa Amin?
1: Berkaitan juga dengan kabut pekat ini rekan Jube, terkait di mana masyarakat memanfaatkan rumah oksigen saat kabut asap yang mulai semakin pekat lagi.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Seiring kondisi tersebut, asap yang masih pekat dirasakan masyarakat Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
2: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
3: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
4: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
5: Bagus sih, layanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
3: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian juga informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah, kami kembalikan ke Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Amin dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kali ini berjumpa dalam sesi Kentongan. Akan kami bagi beberapa informasi untuk Anda.

0: berhenti kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Woi mas, stop mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Edukasi tentang kebakaran dan cara menyelamatkan diri setidaknya perlu menjadi

lokasi yang aman dan mengantri dengan tertib jika perlu. Sekali lagi, jangan panik dan tetap waspada. Jika pakaian atau benda yang melekat pada badan sahabat pendengar terbakar, berguling-gulinglah sampai api padam. Jika bila mungkin, lepaskan benda ini dari tubuh sahabat pendengar. Jangan lupa melindungi wajah dengan tangan. Mendahulukan keselamatan diri bukan sesuatu yang egois ya. Sebab dalam kondisi yang krusial, Anda bisa menolong orang lain. Lakukan semampu Anda saja. Padamkan api dengan cara yang aman. Telepon pemadam kebakaran itu yang penting. Nah, pendengar, saat kebakaran sudah padam, jangan lengah pendengar meskipun api sudah padam. Hindari untuk langsung masuk ke dalam bangunan, sebab bisa jadi ada kerusakan bangunan yang disebabkan oleh kebakaran dan dapat runtuh. Ketika memilah dan memilih barang yang akan dibuang, selamatkan barang dan dokumen yang penting dan berharga. Gunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan serpihan debu dan reruntuhan. Hal ini juga tidak boleh diabaikan pendengar, karena debu yang ada bisa mengganggu pernapasan dan mungkin saja ada benda yang masih panas dan akan melukai kulit kita. Tetap waspada dan jangan lupa untuk menyebarkan informasi ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya, sahabat pendengar.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Share kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Al-Hajj

0: number.
1: Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rejeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka, apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masya'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
3: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RR.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Khuairis radhiyallahu an berkata, kami beberapa pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tinggal padanya kira-kira 20 hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan kepada kami dan bertanya, kalau-kalau kami telah rindu kembali kepada keluarga kami. Dan bertanya, berapakah keluarga yang kami tinggalkan? Dan setelah kami jawab, ia bersabda, pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah pada mereka, dan ajarkan kepada mereka sembahyang. Dan sembahyanglah ini pada waktu ini, dan ini pada waktu ini. Dan apabila telah tiba waktu sembahyang, hendaklah azan salah satu kamu, dan harus menjadi imam yang tertua di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kami akhiri sesi Zona Petang kali ini dengan beberapa lantunan lagu religi. Merapat ke pukul 19 akan Anda dengarkan sesi Sendawar Malam.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir, gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saat ini usiku wa iyaya kita ingin menjadi wahid kalbah. Saatnya kita ini menjadi wahid kalbi, bukan sebaliknya. Apa yang kita maui dari wahid kalbah? Bukan jumlahnya, bukan jumlah fisiknya kal'alaf, tetapi apa yang kita maui dari wahid kal'alaf ini, etos kerjanya, militansinya, idealismenya. Kalau seorang ini memiliki ide-ide seribu, idealismenya seribu, ya, militansinya seribu, dan itu yang kita kehendaki, maka ketika kita kal'alaf, sungguh kita menjadi manusia yang beruntung. Kita menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, kita akan awali program sesi tren teknologi ya. Untuk informasi pertama yang akan hadir di ruang dengar Anda, ada kecanggihan teknologi AI. Kemudian ada Wakil Bupati Sudirman Bungi hadiri kegiatan tanam perdana teknologi pertanian modern. Nah pendengar, penerapan teknologi pertanian modern terus didorong pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Selain itu pendengar, pemanfaatan teknologi diharap mampu membuat proses budidaya lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat tani. Hal tersebut juga disampaikan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungli SIP MSI saat menghadiri kegiatan tanam perdana teknologi pertanian modern advance agricultural system. Menurut Wabub Sudirman sendiri pendengar, penerapan PMAAS pada tahap awal mencakup area seluas 7.900 hektar. Luas tersebut menjadi bagian penting dari upaya pembuktian bahwa penerapan teknologi pertanian dapat memberikan hasil yang lebih baik apabila dilaksanakan secara tepat dan didukung oleh seluruh pihak. Bebrengar, kita akan lanjutkan informasi setelah dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Ya, elah Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Mati.
3: Jangan hanya bicara. Matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

Baik pendengar Setia Pro 1 Sendawar ya, tak terasa saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lewat 21 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita lanjutkan di informasi yang telah kita bahas tadi ya pendengar. Wakil Bupati mendukung program penanaman dengan menggunakan teknologi tadi ya. Kemudian Wabub Sudirman menilai peningkatan produktivitas juga harus diikuti dengan dukungan terhadap kebutuhan petani, ketersediaan pupuk, pendampingan teknis hingga kepastian dan kewajaran harga hasil produksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pendengar, dirinya berharap penerapan PMAAS pada lahan percontohan tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai manfaat teknologi pertanian, baik dari sisi peningkatan hasil maupun efisien dalam proses produktivitas. Wabub Sudirman menambahkan Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah penyangga pangan memiliki kepentingan besar untuk meningkatkan produktivitas serta sektor pertanian. Karena itu, pendengar, inovasi dan penerapan teknologi perlu terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kondisi pertanian di lapangan.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat.
0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Segarnya, pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Baik pendengar setiap pukul 1 Sendawar tiba kita pada pukul 19.44 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya pendengar, ada Menkum tegaskan perkembangan teknologi harus seiring perlindungan karya jurnalistik. Menteri Hukum Supartman Andi Aktas menegaskan perkembangan teknologi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan hak cipta. Kemudian selain itu pendengar, dan penghargaan yang adil terhadap karya jurnalistik. Menurutnya pendengar, jurnalistik dan organisasi media perlu memperoleh kepastian hukum serta manfaat teknologi yang layak dari karya yang mereka hasilkan.

Kemudian pendengar ya, Supartman menjelaskan karya jurnalistik ini dapat diproduksi dan disebarluaskan secara instan hingga menjangkau masyarakat lintas negara. Dia menilai situasi tersebut menghadirkan tantangan dalam memastikan penggunaan karya, distribusi, dan pemanfaatan secara komersial, tetap menghormati hak pihak yang menghasilkan karya tersebut.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
2: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

0: saya bukan maling, Mas. Aduh, oh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
0: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Ah, jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
2: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, kita akhiri sesi tren teknologi pada malam yang berbahagia ini. Karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan Warta Berita Sentral. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: RIS Nawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib,

pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
2: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
2: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anu Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak.

0: kronis.
1: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi kerbau penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan yang nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
2: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
3: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Bawaan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
2: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
5: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
6: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
5: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
6: Sementara itu, manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
5: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa bisa menampung semua kebutuhan itu.
6: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap Stasiun Yogyakarta dan Stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
7: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grandsya Al-Azhar.
0: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
8: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
0: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
9: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1 di mana beberapa saat yang lalu tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat atau para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang sasa bertulisan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar beliau ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI tersebut dalam Indonesia.

103,3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili

0: 1.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
2: Mimbar Agama.
3: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah pertobatan sejati. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putramu yang Kau kasihi, dan kepadanyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat.

Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Tuhan bersabda, "Hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di padang berantara, luruskanlah jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi umpah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dalam Mazmur 104 ayat 1-5, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol, Engkau membentangkan langit laksana tenda, Engkau mendirikan bangsa-bangsa megah di atas air, awan-awan Kau jadikan kendaraan dengan bersayap langit, Engkau melayang-layang, angin Kau jadikan suruhan, dan api menyala Kau jadikan pelayan. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka kebingungan. Apabila Engkau mengambil rohmu, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta kembali, dan Engkau membaharui muka bumi ini. Dalam bacaan surat kedua Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 11-14, kita diselamatkan berkat permandian, kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku terkasih, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah

juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang diberkati oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Para pendengar yang berbahagia, dalam bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 15-22, ketika Yesus sesudah dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit. Pada waktu itu orang banyak sedang menanti-nanti penuh harapan serta bertanya-tanya dalam hati, kalau-kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang telah berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang berjudul Arti Kehidupan. Ada seorang ayah dalam sebuah keluarga. Ia adalah seorang pekerja keras yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup bagi istri dan ketiga anaknya. Ia menghabiskan malam sesudah bekerja dengan menghadiri kursus-kursus untuk mengembangkan dirinya dengan harapan suatu hari nanti ia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Kecuali hari Minggu, sang ayah sangat susah untuk bisa makan bersama-sama keluarganya. Ia bekerja dan belajar sangat keras karena ia ingin menyediakan keluarganya apa saja yang bisa dibeli dengan uang. Setiap kali keluarganya mengeluh kalau ia tidak punya cukup waktu dengan mereka, ia selalu beralasan bahwa semuanya itu dilakukan untuk mereka. Tetapi seringkali juga ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Suatu hari tiba saat hasil ujian diumumkan, dengan sangat gembira sang ayah ini lulus. Dengan prestasi gemilang pula, segera sesudah itu ia ditawarkan posisi yang baik sebagai senior supervisor dengan gaji yang wah lumayan besarnya. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sekarang sang ayah mampu memberikan keluarganya kehidupan yang lebih mewah, seperti pakaian yang indah-indah, makanan-makanan yang enak, dan juga liburan ke luar negeri. Namun, keluarganya masih saja tidak bisa bertemu dengan sang ayah hampir dalam seluruh minggu. Ia terus bekerja sangat keras dengan harapan bisa dipromosikan ke jabatan manajer. Nyatanya, untuk membuat dirinya calon yang cocok untuk jabatan itu, ia mendaftarkan diri pada kursus lain di universitas terbuka. Lagi, setiap saat keluarganya mengeluh kalau sang ayah tidak menghabiskan cukup waktu untuk mereka, ia beralasan bahwa ia melakukan semuanya ini demi istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Kerja keras sang ayah berhasil dan dia dipromosikan. Dengan penuh sukacita, ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu untuk membebaskan istrinya dari tugas-tugas rutinnya. Dia juga merasa kalau flat dengan 3 kamar sudah tidak cukup besar lagi, akan baik untuk keluarganya bisa menikmati fasilitas dan kenyamanan sebuah community atau sebuah rumah mewah. Setelah merasakan jerih payah kerja keras yang selama ini,
sang ayah memutuskan untuk lebih jauh lagi belajar dan bekerja supaya bisa dipromosikan lagi. Keluarganya masih tidak bisa sering bertemu dengan dia. Kenyataannya, kadang-kadang sang ayah harus bekerja di hari Minggu untuk menemani tamu-tamunya yang datang dari berbagai perusahaan. Lagi-lagi, setiap kali keluarganya mengeluh kalau dia tidak bisa menghabiskan cukup waktu dengan mereka, dia beralasan kalau semuanya ini dilakukan demi mereka, istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Seperti yang diharapkan, kerja keras sang ayah berhasil lagi. Ia membeli sebuah rumah mewah yang indah yang menghadap ke pantai. Pada malam pertama di rumah mewah itu, sang ayah mengatakan kepada keluarganya bahwa dia memutuskan untuk tidak mau mengambil kursus dan mengejar promosi-promosi lagi. Sejak saat itu, ia ingin memberikan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Ternyata pada keesokan harinya, sang ayah terus tidur dan tidak bangun lagi dari tidurnya. Sang ayah telah tiada. Ia telah membuang waktunya yang begitu banyak untuk bisnis dan promosi-promosi perusahaan. Dia lupa akan keluarga yang selama ini merindukan dalam kebersamaan. Bukan harta duniawi yang didambakan oleh keluarga, tetapi kehadiran sang ayah dalam kebersamaan itu yang diharapkan oleh istri dan anak-anaknya. Pendengar yang berbahagia, dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi, berita pembebasan, berita paling ditunggu-tunggu oleh seorang narapidana adalah berita bebas tanpa syarat. Apalagi bila masa hukuman tersebut dianggap sangat menyiksa. Setelah 70 tahun Yehuda mengalami masa penawanan di Babel, berita kebebasan itu pun menghampiri mereka. Dosa Yehuda begitu besar dan atas keadilan Tuhan, kesalahannya telah diampuni. Berita pembebasan sudah diwartakan jauh sebelum penghukuman dialami. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan, jam yang sama lewat radio kesayangan kita, RRI Samarinda. God bless you.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Bu, ibu.
3: Wah, sudah pulang, Pak.
2: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
4: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan mendengarkan mini drama ya pendengar di program acara kita saat ini yang berjudul Nafas di Ujung Asap. Produksi RRI Pontianak, jangan kemana-mana, selamat mendengarkan.
2: Pak Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
3: Di seputar pagi, udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
2: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
3: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
2: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
3: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
2: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
3: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan Dinas Pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Mulai besok, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, kenapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang tak dah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum, buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun, langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini makin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metrosia. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak tawar nih, antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa! Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pa. Ma.
3: Alhamdulillah, terima kasih Allah. Pa, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi ledeng pun ikut asin. Kita ini diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita ini harus lari kemana lagi lah, Pa?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

Baik pendengar setia Pro 1, sendawarti bagi kita pada pukul 2.10, 1 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita melanjutkan di program acara selanjutnya, ada di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jelang Honda Bikers Day, komunitas Honda Kalbar ya, prarat kebersamaan. Astra Motor Kalimantan Barat mengajak komunitas Honda yang tergabung dalam All Community Honda West Borneo Community mempererat kebersamaan menjelang Honda Big Day. Kegiatan bertajuk Gas ke Honda Bikers Day tersebut berlangsung di Cafe Kiyosu Pontianak. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan antar komunikasi Honda di Kalimantan Barat. Sebelum mengikuti Honda Bikers Day, para anggota komunitas juga berbagi cerita dan pengalaman untuk membangun kan kekompakan. Manajer marketing Astra Motor Kalimantan Barat, Christian David, mengatakan kekuatan komunitas Honda tidak hanya terletak pada kesamaan kendaraan, tetapi juga hubungan dan kebersamaan antar anggota. Menurut David juga pendengar, kegiatan komunitas menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem Honda yang solid di Kalimantan Barat. Kemudian karena itu ya pendengar, Astra Motor Kalbar mengapresiasi komunitas yang terus menjaga kekompakan dan semangat kebersamaan.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
0: Ayo.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 21 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya pendengar. Komunitas lari baru disiapkan untuk pemula dan pelari berpengalaman. Gap antara pelari pengalaman dan pemula mendorong rencana pembentukan komunitas baru yang bisa menyatukan keduanya. Diharapkan nantinya tidak ada batas antara pelari berpengalaman dan pemula sehingga mereka dapat menikmati perjalanan bersama-sama. Kristaliran dirancang sebagai komunitas resmi yang terbuka bagi semua pelari baik pemula maupun berpengalaman.

Peserta juga dapat menikmati penampilan DJ Una dan Hifi serta beragam hidangan khas Betawi, Jawa, Tionghoa yang tersedia di Nusantara Food Cup. Apresiasi kepada peserta salah satunya berwujud hadiah uang tunai bagi pemenang dalam 13 kategori yang mencakup kategori umum dan master. Ada pula beragam dompres sehingga total hadiah yang tersedia mencapai 350 juta rupiah.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.
2: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
3: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
2: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
3: Iya, tahu sih.
2: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
3: Memanfaatkan bagaimana?
2: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
3: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
2: Iya dong.
4: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 21 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi yang terakhir ya pendengar, kami akan sajikan mengenai Pertamina buka Champion Group di Mandalika untuk komunitas reader. Pertamina menghadirkan Champion Group ya pendengar di Mandalika, ground perdana di kawasan Pertamina Mandalika International Circuit Lombok ya. Camping ground tersebut memiliki kapasitas hingga 150 orang. Fasilitas ini disiapkan untuk menampung komunitas otomotif yang melakukan perjalanan touring menuju Mandalika, yaitu komunitas yang berangkat dari Jakarta pada 3 Oktober lalu. Corporate Security Pertamina Arya Dewi Praramita mengatakan kehadiran Champion Group tersebut menjadi salah satu kontribusi Pertamina dalam mendukung para komunitas otomotif yang datang ke Mandalika untuk menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Arya mengungkapkan fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberi alternatif akomodasi bagi pengunjung. Pasalnya, tindak hunian penginapan di sekitar Mandalika diperkirakan meningkat selama periode penyelenggaraan MotoGP. Dengan kita akhiri sesi ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini, karena tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan Ruang Rindu di Ruang Dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
1: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki atau perempuan?
2: Oh no.
1: Cerewet amat.
0: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
1: Iya, iya.
0: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi.

0: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.

Baik pendengar setia Pro 1, Sendawar tiba kita pada pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Saatnya kita memasuki di program acara di Ruang Rindu, Ruang Sejuta Rindu. Nah pendengar, alhamdulillah ya, ini tepat di area Busur ya, dan bareng toko sekitarnya telah turun hujan. Kita berharap turun hujan ini semoga mengurangi ya kabut asap yang ada. Kemudian kita berharap juga agar kedepannya tidak ada lagi hutan yang terbakar ya. Bagi para pendengar juga diharapkan untuk selalu menjaga diri di saat membakar sampah maupun membakar atau membuang puntung rokok ya. Nah pendengar, kita buka attention di program acara Ruang Rindu. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Ruang Rindu, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 5552 3938.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya. Kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh. Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobatinya.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
1: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
2: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
3: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
4: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
5: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
6: Oh no.
7: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
0: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah

sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kebakaran di mana itu ya?
3: Hah?

layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

Lihatlah mereka yang lahir dengan keterbatasan fisik. Lihatlah mereka yang hidup tanpa orang tua. Lihatlah mereka yang mengisi hari-hari dengan beratnya beban hidup. Lihatlah mereka yang selalu berusaha bangkit walau berkali-kali ditimpa kesulitan dan cobaan. Lihatlah mereka yang terbaring sakit. Dan lihatlah betapa banyak di antara kita hidup dengan fisik lengkap. Orang tua ada tanpa kekurangan harta, namun mereka lupa bersyukur. Lihatlah mereka yang lupa bersyukur dan selalu mengeluh dan masih terus berpikir untuk mencari apa yang belum ada, sedang yang ada tak pernah disyukuri. Mulai saat ini, mari kita belajar menjadi insan yang pandai bersyukur dan peduli terhadap sesama kita

Mendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhir sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari pendengar mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Pagi ini mengudara kembali di ruang dengan Anda. Untuk pagi ini saya ini mengawalinya pendengar. Dan rangkaian acara di pagi ini telah kami siapkan dan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, segera akan kami hadirkan sajian lagu-lagu islami dalam program acara musik religi hingga pukul 5.30. Kami hadirkan selanjutnya pukul 5.30 dialog interaktif tausiah agama Islam hingga pukul 6.30. Pukul 6.30 kami hadirkan sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Merapat ke pukul 7 kami hadirkan warta berita, dan usai warta berita kami hadirkan informasi perakiran cuaca. Kami kemas dalam program acara Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca dari BMKG Kalimantan Timur. Pukul 8 kami hadirkan warta berita sentral bersama Pro 3. Pukul 8.30 kami hadirkan sajian informasi aktual dan menarik dalam program acara Poin Pojok Informasi. Demikian informasi rangkaian acara di pagi ini hingga pukul 9 nanti pendengar. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik

Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang banyak. Dengan kekhasan yang berbeda, ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka muncul adalah sebuah keindahan. Banyak suku, banyak cara. Cara yang terus bangkit dan tetap semangat dalam berkarya untuk bangsa Indonesia yang sungguh kaya. Tak lupa Indonesia punya banyak pemuda yang kiat. Banyak bekerja, sedikit bicara. Pemuda yang taat untuk mencari jati diri. Jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang rukun. Pemuda, rawatlah Indonesia dengan kejujuran.

0: Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, menjaga kebersihan rumah, cuci tangan, konsumsi air putih, olahraga, dan konsumsi makanan bergizi. Mari sayangi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
1: Saudara pendengar di mana pun berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sudahi untuk sajian lagu-lagu Islami di pagi ini pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda menantikan saat dihadirkannya program Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

0: favorita.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya sajian Mutiarapi kami hadirkan ke ruang dengar Anda edisi hari ini ya, Minggu 11 Oktober 2026, dengan narasumber hari ini pendengar adalah Ustadz Husein dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Husein ya pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554-4976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Tausiah Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Tema kita hari ini pendengar adalah bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Husein. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wa la umur dunia wa din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat berupa iman, berupa Islam, kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam kepada, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah terengkap tentang bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan kita sehari-hari. Setiap pagi kita bangun, mempersiapkan diri berangkat kerja, mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjalankan usaha, menuntut ilmu dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab hari demi hari, dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab hari demi hari berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tanpa terasa tahun demi tahun kita lewati. Namun pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah sesungguhnya sedang saya kejar dalam kehidupan ini? Apa saya hanya mengejar penghasilan, jabatan, popularitas dan pengakuan manusia? Ataukah saya juga sedang membangun kehidupan yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kehadiran saya membawa ketenangan bagi keluarga? Apakah pekerjaan saya memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah perkataan saya menguatkan orang lain atau justru melukai perasaan mereka? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengajak kita muhasabah. Muhasabah berarti mengevaluasi diri, menimbang perjalanan hidup, mengakui kekurangan, memperbaiki kesehatan.

sukses terkadang dipandang sebagai orang yang sukses? Tentu saja, bekerja merupakan suatu yang baik dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha, berkarya, mencari rezeki yang halal, dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Namun, kita perlu memahami satu hal. Sibuk belum tentu produktif. Produktif belum tentu bermanfaat. Dan keberhasilan di mata manusia belum tentu menjadi keberhasilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sepanjang hari bekerja tetapi tidak memiliki waktu untuk keluarganya. Ada orang yang aktif berbicara tetapi kebaikan tentang kebaikan tetapi malah sulit untuk menjaga lisannya. Ada orang yang memiliki harta banyak tetapi enggan membantu tetangganya yang kesulitan. Ada pula orang yang terlihat sederhana, tidak terkenal, dan tidak memiliki jabatan tinggi, tetapi kehadirannya selalu membawa ketenangan dan pertolongan bagi orang-orang sekitarnya. Karena itu, ukuran kehidupan tidak cukup dilihat dari seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan. Kita juga perlu bertanya tentang nilai, tujuan, dan manfaat dari aktivitas yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan pesan yang kuat kepada kita para jemaah sekalian. Allah tidak hanya memerintahkan manusia untuk bekerja dan beraktivitas. Allah juga mengingatkan agar setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, yakni kehidupan akhirat. Dengan demikian, seorang muslim tidak boleh menjalani kehidupan tanpa arah. Kita perlu mengevaluasi apakah waktu yang kita gunakan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pekerjaan kita menjadi jalan untuk memperoleh rezeki yang halal dan menolong sesama manusia, atau justru membuat kita mengabaikan kewajiban? Apakah ilmu yang kita memiliki menjadikan kita semakin rendah hati dan bermanfaat, atau malah membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain? Apakah jabatan yang kita emban menjadi sarana pengabdian atau hanya menjadi alat untuk mendapatkan penghormatan? Muhasabah bukan berarti kita terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Muhasabah adalah keberanian untuk jujur kepada diri sendiri agar kita tidak terus

0: dengan kehidupan yang mewah atau terkenal. Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat iman, tanggung jawab, kasih sayang, kejujuran, dan manfaat bagi sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tujuan penciptaan manusia dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tentu mencakup ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim juga memperoleh nilai ibadah melalui pekerjaan dan aktivitas yang halal apabila dilakukan dengan niat yang benar serta sesuai dengan tuntunan syariat. Seorang guru yang mengajar dengan sungguh-sungguh demi mencerdaskan generasi dapat menjadi pekerjaannya sebagai amal kebaikan. Seorang pedagang yang jujur dan tidak menipu pembeli dapat menjalankan usahanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pegawai yang bekerja dengan amanah, tidak menyalahgunakan wewenang, dan memberikan pelayanan terbaik sedang menjalankan tanggung jawab yang bernilai. Seorang orang tua yang mencari nafkah halal untuk keluarganya, mendidik anak-anaknya, dan memberi kasih sayang juga sedang menaikkan kewajiban atau tanggung jawab yang mulia. Bahkan seseorang yang membantu tetangganya mengangkat barang, menghibur orang yang sedang berduka, atau memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat dapat melakukan kebaikan yang bermakna. Jadi para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berpikir bahwa kita harus menjadi orang besar terlebih dahulu untuk memberikan manfaat. Kita tidak harus menjadi pejabat untuk melayani masyarakat. Kita tidak harus menjadi orang kaya untuk membantu orang lain. Kita tidak harus terkenal untuk melakukan kebaikan. Kita hanya perlu memulai dari kemampuan yang kita miliki dan lingkungan tempat kita berada. Sebab terkadang kebaikan yang tampak kecil bagi kita justru sangat besar artinya bagi orang lain. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar tidak hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis ini sangat populer dalam pembahasan akhlak dan kepedulian sosial. Pesan sederhananya adalah kualitas seseorang tidak hanya tercermin dari apa yang dia miliki, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh orang lain melalui kehadirannya. Maka mari kita terapkan pesan ini dalam berbagai lingkungan. Yang pertama, bermanfaat bagi keluarga. Yang kedua, bermanfaat di tempat kerja. Kemudian bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah pengantarnya mengenai tema kita hari ini, bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Dan pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976 ya, Anda dapat bertanya melalui

0: telepon ataupun pesan singkat di nomor WhatsApp kami. Ataupun untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara pagi ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, dan juga di YouTube kami ya, RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-736-566, 743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk di komen YouTube ya dari Pak Ilham di Kang Ahim Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika dalam keseharian kita tanpa sadar menyakiti perasaan orang lain ketika sedang lelah atau tertekan oleh pekerjaan, bagaimana sebaiknya kita melakukan muasabah dan memperbaiki kesalahan tersebut? Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak Ustaz, pertanyaan dari Pak Ilham di Kang Ahim. Silakan untuk tanggapannya terlebih dahulu Pak Ustaz, silakan.
1: Baik. Jadi manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Itu merupakan suatu yang manusiawi ketika seseorang melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya manusia, dan ketika melakukan kesalahan, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkara yang namanya kepada sesama manusia, ketika dia melakukan suatu khilafan, maka seyogianya atau sebaiknya dia meminta maaf kepada sesama manusia, karena namanya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sekaya apapun manusia, pasti nanti akan membutuhkan manusia yang lainnya. Maka sesama manusia, seyogianya kita menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Ketika ada masalah, maka ya, jangan menunggu saudara kita atau tetangga kita minta maaf. Ya, manusia yang lebih baik adalah ketika ada masalah, maka dialah yang duluan meminta maaf, dan itulah yang lebih baik, dan itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Ketika ada sengketa atau masalah, maka manusia yang satunya yang meminta maaf, itulah yang lebih baik. Jadi persoalan-persoalan dalam kehidupan dunia ini jangan sampai menjadikan kita ya renggang hubungan kita sesama manusia. Ya, apalagi persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan dengan baik, ya, didamaikan, maka itu menjadi sebuah ya, keharusan kepada sesama manusia. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya atas pertanyaan dari pendengar kita tadi, ada Pak Ilham ya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, 0541-736-566, 743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Dan pendengar, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda atau tanggapan Anda di kolom live chat YouTube kami ya, di Pro 1 RRI Samarinda, di mana saat ini sajian YouTube dan juga sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara live. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-736-566, 743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976 untuk bertanya kepada Ustadz Husein ya, mengenai tema hari ini, bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi di pesan jalur WhatsApp dari Bunda Mia. Ini pertanyaannya kebetulan sangat menarik dan juga sangat relevan untuk saat ini Pak Ustadz. Assalamualaikum. Di tengah bencana karhutlah ini Pak Ustadz, apakah ada yang dapat kita lakukan yang berhubungan dengan muhasabah diri? Terima kasih Pak Ustadz, mohon jawabannya. Baik, ini mengenai karhutlah ya Pak Ustadz, apa yang dapat kita lakukan mungkin sebagai muslim dalam konteks muhasabah diri Pak Ustadz, dari Bunda Mia di Loduri. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya.
1: muhasabah terkait dengan karhutlah, ya, sebagaimana dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan ada kerusakan itu terjadi karena tangan-tangan manusia. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita ya jadikan sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an sebagai khalifah fil ard. Pada saat penciptaan manusia, ya, para malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau menciptakan manusia yang nantinya akan merusak bumi ini?" Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa manusia itu nantinya akan menjadi pemimpin. Nah, jadi semuanya kita merupakan pemimpin, baik pemimpin dalam suatu daerah, bangsa, ataupun dalam pemimpin dalam rumah tangga, ataukah pemimpin bagi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau pemimpin sebagai diri sendiri, maka seyogyanya kita menjaga diri supaya tidak melakukan yang namanya tindakan-tindakan yang merusak baik diri kita sendiri maupun merusak lingkungan kita, seperti yang saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, ya, bukan dikarenakan adalah bencana alam, tetapi merupakan dari tangan-tangan manusia yang menjadikan kebakaran hutan di mana-mana, ya. Maka seyogianya kita sebagai manusia yang saat ini, ya, harus, ya, muhasabah. Yang pertama adalah melaporkan kebakaran, kemudian mengevaluasi jika terancam, ya, menjauhi kobaran api dan asap, ya, ikuti jalur evakuasi menuju tempat aman, serta membantu anak-anak yang lansia dan penyandang disabilitas, serta melindungi diri dari kepungan asap, baik itu memakai masker, ya, supaya apa, menjaga kesehatan pribadi. Karena jangan sampai ketika terjadi bencana seperti ini, itu akan menjadikan kita lebih, ya, buruk, ya, lebih tidak sehat, ya. Kemudian selanjutnya ketika kita melihat yang namanya kebakaran, jangan, ya, memadamkan api sendirian, tetapi, ya, sampaikanlah ke orang lain agar supaya mendapatkan bantuan. Kemudian selanjutnya adalah mencegah kebakaran susulan dengan cara jangan membakar sampah sembarangan atau membuang api sembarangan, ya, setelah kejadian adanya dukungan pemulihan lahan, ya, yang dilakukan oleh masyarakat yang lainnya. Maka sebagai masyarakat, ya, harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita, ya, menjaga lingkungan, apalagi saat ini musim kemarau, maka menjadi tugas kita bersama adalah jangan sampai ada titik-titik api di sekitar kita. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya tadi, pertanyaan dari Bunda Mia. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami di 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami, ya, di 0811-5544-976. Untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami, ya, RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara pagi dengan tema bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan dapat Anda saksikan secara live. Baik pendengar, sambil menunggu Anda untuk bergabung dalam siaran tausiah Mutiara pagi hari ini, Kami akan kembali lagi pendengar setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga, rumah suaminya, dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.

0: Salah satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Anda pendengar dengan sajian Tausiah Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 bersama Ustaz Husain ya, dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Dengan tema hari ini pendengar adalah bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Kami masih buka dua jalur telepon kami pendengar untuk Anda yang ingin bertanya. Di dua jalur telepon kami 0541-736-566, 743-495, ataupun di jalur WhatsApp kami Anda dapat telepon ataupun mengirimkan pesan singkat ya di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar di seluruh Indonesia yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan ataupun tanggapan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi dengan tema bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan dapat Anda saksikan secara live ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan Pak Ustaz ketika kita menyadari bahwa selama ini terlalu sibuk mengejar jabatan, harta, pengakuan atau segala hal yang berhubungan dengan kehidupan duniawi saja hingga melupakan tujuan hidup dan juga tujuan akhirat. Nah ini bagaimana Pak Ustaz tanggapannya dan juga jawabannya ini jika kita hanya fokus ke kehidupan duniawi saja? Silakan Pak Ustaz.
1: Sibuk dengan dunia, bismillahirrahmanirrahim. Sibuk dengan dunia, jangan sampai kehilangan arah. Pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita hidup pada zaman ketika manusia berlomba-lomba mengejar yang namanya banyak hal. Kita sibuk bekerja, mencari nafkah, membangun karir, mengurus keluarga, mengejar jabatan, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Semua itu penting, tetapi ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri sendiri. Ya, di tengah kesibukan dunia ini, apakah kita masih ada waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan kehidupan akhirat kita? Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk sibuk dengan urusan dunia. Tapi Islam mengajarkan agar dunia menjadi jalan menuju kebaikan akhirat, bukan sesuatu yang membuat kita lupa dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ya, luruskan kembali niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Bekerja, mencari nafkah dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik melalui cara yang halal dan bertanggung jawab. Mengajar dapat menjadi ibadah, ya. Memimpin juga dapat menjadi ibadah. Mengurus keluarga juga dapat menjadi suatu ibadah. Karena itu jangan hanya bertanya berapa banyak yang sudah saya hasilkan, namun tanyakan untuk apa hasil itu saya gunakan dan apakah pekerjaan saya membawa manfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, jangan korbankan akhirat demi kesibukan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bukan mengajarkan kita untuk meninggalkan keluarga atau pekerjaan. Sebaliknya, ayat ini mengingatkan agar semua yang kita cintai tidak mengambil tempat yang seharusnya menjadi hak milik Allah. Jangan sampai kita mampu menyediakan waktu berjam-jam untuk pekerjaan tetapi merasa berat untuk meluangkan untuk sholat. Jangan sampai kita hanya sangat disiplin menghadiri rapat tetapi menunda kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia boleh memenuhi agenda kita, tetapi jangan sampai mengosongkan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Jadikan sholat sebagai pusat kehidupan. Jangan menempatkan sholat hanya sebagai kegiatan yang dikerjakan ketika pekerjaan selesai. Jadikan sholat sebagai penanda yang mengatur kesibukan kita. Ketika azan berkumandang, berusahalah memenuhi panggilan Allah yang tepat waktu. Awali aktivitas dengan doa yang baik. Sediakan waktu untuk membaca Al-Quran, meskipun hanya beberapa saat. Biasakan berzikir dan beristighfar di sela-sela pekerjaan. Jika memungkinkan, hidupkan malam-malam dengan yang namanya malam sholat. Sholat malam, meskipun hanya 2 rakaat. Ya. Tidak harus langsung melakukan semuanya secara sempurna. Mulailah kebiasaan kecil yang dapat dijaga secara kontinu ataupun istiqomah. Kemudian yang keempat, lakukan muhasabah setiap malam. Sebelum tidur, luangkan waktu 5 menit untuk mengevaluasi diri. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah hari ini saya sudah menunaikan kewajiban Allah? Apakah ada orang yang saya sakiti melalui perkataan dan perbuatan? Kemudian apakah pekerjaan yang saya hari ini membawa manfaat? Kemudian apakah waktu saya lebih banyak digunakan untuk yang bermanfaat atau justru terbuang? Kemudian yang terakhir, apakah hari ini adalah hari terakhir saya? Apakah saya sudah mempersiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ingat bahwa dunia adalah tempat menanam, akhirat adalah tempat memanen. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan kepada kita keseimbangan. Kita tetap bekerja, berkarya, mencari nafkah, menuntut ilmu, dan membangun kehidupan yang layak. Namun, semua itu diarahkan untuk mendatangkan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Jangan hanya mengejar kesuksesan yang terlihat oleh manusia. Kejarlah pula amal yang mungkin tidak diketahui oleh siapapun, tetapi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, sedekah, membantu orang kesulitan, menjaga amanah dan memaafkan sesama, itu merupakan bagian dari kesuksesan kita yang tidak terlihat oleh manusia manapun. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya ya. Dan tentunya ini juga sangat berhubungan sekali mungkin untuk para pendengar kita di kehidupan sehari-hari mereka. Dan ini ada pertanyaan lagi yang menarik Pak Ustadz. Jika kita menyadari telah menyia-nyiakan banyak waktu pada masa lalu, atau paling parahnya adalah dulu sempat melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam Pak Ustadz, nah, ini bagaimana cara menjadikannya pelajaran, cara kita bertaubat tanpa terus terjebak dalam penyesalan? Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Silakan untuk tanggapannya.
1: Jadi jika telah menyia-nyiakan waktu, bagaimana menyikapinya? Saudaraku, salah satu penyesalan terbesar manusia bukan hanya kehilangan harta, jabatan atau kesempatan, tetapi ketika menyadari bahwa waktu telah berlalu tanpa diisi dengan sesuatu yang bermakna. Ada waktu yang kita habiskan untuk mengejar dunia tanpa batas. Ada kesempatan ibadah yang kita tinggalkan atau kita tunda. Ada orang tua yang kurang kita perhatikan. Ada ilmu yang kita tidak pelajari. Ada kebaikan yang tidak segera kita lakukan, dan ada dosa yang sering kita lakukan. Yang pertama, selama kita masih hidup ini, jangan biarkan penyesalan menjadi kesedihan. Jadikan penyesalan sebagai titik awal perubahan. pertama jangan tenggelam dalam penyesalan, tetapi bangkitlah untuk senantiasa memperbaiki diri. Bangkitlah dengan bertobat. Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan dalam suatu ayat di surah Az-Zumar ayat 53. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan harapan kepada siapapun yang merasa telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa apapun, sebesar apapun kesalahan masa lalu, pintu taubat tetap terbuka selama seseorang itu masih hidup dan memenuhi ketentuan taubat. Jika waktu yang telah banyak terbuang oleh maksiat, maka bertobatlah. Jika lalai menjalankan kewajiban, maka mulailah perbaiki. Jika kita pernah menyakiti orang lain, maka minta maaflah dan memperbaiki haknya sejauh yang mampu kita lakukan. Jangan berkata, saya sudah terlalu jauh berubah. Justru kita menyadari kesalahan, itulah saat yang baik untuk memulai kembali. Kemudian terimalah masa lalu, tetapi jangan menyerah pada masa yang depan, masa yang akan datang. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan, yaitu mengembalikan waktu yang telah berlalu. Kita tidak dapat mengulangi usia-usia yang telah lalu kita lalui. Kita tidak bisa lagi mengulang kesempatan yang telah hilang atau menarik kembali perkataan yang telah menyakiti orang lain. Namun ada hal yang masih bisa kita lakukan, yaitu menentukan apa yang akan kita kerjakan dengan waktu yang tersisa. Jangan habiskan hari ini untuk terus-menerus meratapi masa-masa yang lalu. Penyesalan yang sehat membuat kita semakin bijaksana, sedangkan penyesalan yang tidak diarahkan pada perubahan justru membuat kita kehilangan waktu lagi. Ingatlah, kita memang tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat mengubah cara kita menjalani hari ini. Maka mulailah dari kewajiban, bukan dari ambisi yang besar. Terkadang setelah menyadari banyak waktu terbuang, kita ingin berubah secara drastis. Kita ingin melakukan banyak ibadah sekaligus, banyak membaca buku, memperbaiki semua kebiasaan, dan mengejar seluruh ketertinggalan. Namun perubahan yang baik itu dilakukan secara teratur. Mulailah dari langkah berikut. Perbaiki sholat 5 waktunya, baca Al-Quran setiap hari, tunaikan amanah yang tertunda, baik amanah yang tertunda kepada keluarga, pekerjaan, maupun orang lain. Kemudian kurangilah kegiatan yang tidak bermanfaat. Batasilah kebiasaan yang menghabiskan waktu tanpa ada nilai tambah. Kemudian lakukan satu kebaikan setiap harinya. Bisa berupa sedekah, membantu orang lain, belajar, atau meminta maaf kepada orang yang pernah kita salah di dalamnya. Kemudian mengganti penyesalan dengan amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hud ayat 114. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Maka ayat ini mendorong kita untuk memperbanyak kebaikan. Dosa yang membutuhkan pertobatan harus disikapi dengan tobat yang sungguh-sungguh, dan kewajiban atau hak orang lain tetap harus kita selesaikan dengan kemampuan kita. Jika dahulu kita menghabiskan waktu untuk hal-hal sia-sia, sekarang gunakan untuk hal-hal yang positif. Jika dahulu kita lalaikan orang tua, maka sekarang waktunya kita perhatikan orang tua. Jika dahulu kita enggan berbagi, maka sekarang kita belajar untuk bersedekah. Begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon di 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Dan pendengar, sebelum kita memasuki sesi akhir dari siaran tausiah pada pagi hari ini, kita akan jeda sejenak. Setelah yang berikut ini, tetap bersama kami dalam sajian Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

0: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 111.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 97,6 FM.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian tausiah hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutupnya ya, closing statement mengenai tema kita hari ini, bagaimana melakukan muhasabah di tengah kesibukan. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik. Kehidupan bermakna bukan semata-mata tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi juga tentang seberapa baik kita menjalankan amanah dan seberapa besar manfaat yang kita hadirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang senantiasa memperbaiki diri, menjaga keikhlasan, memanfaatkan waktu dengan baik, serta menghadirkan manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan kemanusiaan. Semoga setiap pekerjaan menjadi amal yang bernilai. Setiap ilmu menjadi jalan kebaikan. Setiap perkataan membawa ketenangan dan setiap langkah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, perbaikilah akhlak kami, berkahilah waktu dan pekerjaan kami. Jadikan keluarga-keluarga kami keluarga yang Engkau ridhai, dan bimbinglah kami agar mampu memberikan kehidupan dan manfaat bagi sesama. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kehidupan kami berlalu tanpa makna. Karuniakan kepada kami hati yang ikhlas, lisan yang jujur, tangan yang ringan membantu, dan langkah yang senantiasa menuju kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Demikian ceramah ini, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran tausiah Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Tentunya dari pembahasan yang telah kita ikuti bersama tadi dari Ustadz Husain dari Muhammadiyah Kota Samarinda ya, kita diingatkan bahwa di tengah kesibukan menjalani kehidupan ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan pendengar, yaitu meluangkan waktu untuk bermuhasabah atau mengevaluasi diri. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya dan juga wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda Pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Selamat pagi Burger, semangat pagi. Pagi ini kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda program Sundawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Ya, setelah tadi kami bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda mendengar mengikuti dialog agama Islam yaitu Mutiara Pagi. Anda dapat mengikuti program Mutiara Pagi setiap harinya mendengar khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yaitu pada pukul 5.30 bersama Pro 1 RRI Samarinda. Baik mendengar, saya ini masih temani pendengar di pagi ini dan akan kami hadirkan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Sobat pagi pendengar dan semangat pagi. Pagi ini saya di menemani pendengar kembali di edisi siar hari ini ya, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Ya, baik pendengar, memasuki program acara Sendawara pagi ini, di sesi pertama kami akan sampaikan informasi catatan peristiwa-peristiwa penting di tanggal hari ini 11 Oktober. Baik pendengar, ya pendengar, berdasarkan catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 11 Oktober, ada beberapa peristiwa yang diperingati. Yang pertama pendengar, Hari Anak Perempuan Internasional. Ya, setiap tahun pada tanggal 11 Oktober ya, dan di tahun 2025 kemarin pendengar, secara internasional diperingati Hari Anak Perempuan Internasional. Dilansir dari National Today, peringatan ini ditetapkan untuk menghapus tantangan berbasis gender yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia, termasuk pernikahan dini, minimnya kesempatan belajar, kekerasan, dan diskriminasi. Ya, mengingat begitu penting ya perhatian dunia nih terhadap kaum perempuan, khususnya anak ya. Ya, baik pendengar, perjuangan untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan pertama kali diwujudkan melalui Deklarasi Beijing pada tahun 1995 di Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing. Deklarasi ini menjadi deklarasi pertama yang mengidentifikasi kebutuhan untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh remaja perempuan di seluruh dunia. Pendengar, dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan tahun 1995 di Beijing, negara-negara mengadopsi rencana aksi untuk mendukung hak-hak perempuan dan untuk melindungi masa depan anak perempuan muda secara internasional. Dengan inisiatif plan internasional dan badan-badan lain menyuarakan dukungan mereka dalam perlindungan anak perempuan dan perempuan, akhirnya mendapatkan daya tarik yang lebih besar. Hari Anak Perempuan Internasional pertama kali secara resmi diusulkan oleh Kanada dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 19 Desember 2011. Usulan tersebut diterima oleh Majelis Umum PBB dan menetapkan tanggal 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional.
1: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
2: Wah, orangnya udah hilang.
3: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
3: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat.

0: panggil bapak, tapi keburu bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: ngopi dulu guys. Oh iya, baru beli sepatu nih, barang impor loh.
1: Mama lihat tiap jam update status terus di media sosial. Jangan halu ya. Lihat piring kotor belum dicuci, pakaian kotor sudah menumpuk di sana.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

103,3 MHz RRI Senawar pagi ini. Saya Yudi masih menemani pendengar di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Baik pendengar, membahas tentang peristiwa-peristiwa atau peringatan-peringatan penting yang terjadi di tanggal hari ini 11 Oktober. Berikutnya pendengar, Hari Musik Universal. Perayaan yang juga diperingati secara internasional pada tanggal 11 Oktober adalah Hari Musik Internasional. Dan hari ini diperingati setiap Sabtu kedua di bulan Oktober mendengar ya. Kebetulan ya di 11 Oktober 2026 jatuh di hari Minggu mendengar. Ya, musik telah ada sejak awal mula manusia dan berevolusi menjadi berbagai bentuk seiring berjalannya waktu mendengar. Musik hadir dalam berbagai genre seperti klasik, musik rock, musik country, dan dapat dibagi lagi menjadi beberapa subgenre seperti country pop, rock alternatif, dan lainnya. Pendengar, musik adalah salah satu cara paling kreatif dan universal untuk mengekspresikan ide, emosi, dan opini, dan menjadikannya bagian integral dari setiap budaya di seluruh dunia. Pendengar, musik dapat dimainkan, dinyanyikan, dan yang terpenting didengarkan. Hari Musik Universal merupakan ide dari Susan Patricia Golden dan mulai dirayakan pada tahun 2007. Pendengar, Susan meyakini bahwa musik adalah anugerah terbesar yang dapat diberikan manusia kepada diri mereka sendiri.

Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan ini makan bantal. Sekasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
2: Pendengar, pagi ini saya ini masih menemani pendengar di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Masih di Sendawar Pagi ini sesi pertama ya, dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa atau peringatan penting di tanggal hari ini, tanggal 11 Oktober. Ya, baik pendengar, ternyata hari ini juga diperingati sebagai hari libur gadis kulit hitam. Ya, selain peringatan-peringatan tadi, ya, hari ini juga diperingati secara internasional tanggal 11 Oktober ya. Di Amerika Serikat ya juga terdapat peringatan penting. Hari penting tersebut merayakan hari libur gadis kulit hitam atau Black Girl Day Off. Hari libur gadis kulit hitam didedikasikan untuk mendorong perempuan kulit hitam agar mengambil cuti untuk fokus pada kesehatan mental dan emosional mereka. Ya, pendengar, perempuan kulit hitam dianggap berisiko tinggi terkena penyakit jantung, kanker payudara, dan penyakit kronis lainnya. Tujuan hari libur gadis kulit hitam adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental di komunitas Afrika Amerika karena mereka seringkali lebih berisiko. Oleh karena itu, pendengar, dengan memperluas informasi tentang topik ini dan berupaya menghilangkan stigma yang terkait dengannya, diharapkan hal ini dapat menginspirasi mereka yang menderita untuk mencari perawatan dan dukungan. Hari ini juga peringkat menjadi momen yang tepat untuk menghilangkan stigma, merangkul perjuangan, dan berinvestasi dalam kemungkinan masa depan yang lebih aman di komunitas Afrika Amerika. Ya, peringkat hari ini juga diperingati sebagai hari bersepeda motor nasional. Ya, selain libur hari libur gadis kulit hitam, terdapat perayaan menarik lainnya di Amerika Serikat, yakni hari bersepeda motor nasional. Dilansir dari National Today, hari bersepeda motor nasional di Amerika diperingati setiap tahun, dan pada tahun 2026 ini jatuh pada tanggal 11 Oktober ya. Nah, hari ini ya pertama kali diadakan pada tahun 2015 secara khusus untuk merayakan kegiatan mengendarai sepeda motor pada cuaca musim gugur. Sepeda motor pertama muncul pada tahun 1885 ketika Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach, ya, dua penemu asal Jerman, menciptakan sepeda motor berbahan bakar bensin dengan pembakaran internal. Sepeda motor itu diberi nama Daimler Radwagen atau kereta kedua. Awal mula sepeda motor modern pertama yang kita kenal sekarang. Ya, baik mendengar, demikian beberapa catatan-catatan peristiwa yang terjadi di tanggal hari ini 11 Oktober. Semoga bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita pagi ini. Tetaplah bersama kami pendengar, memasuki pukul 7 kami akan hadirkan Warta Berita Pagi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 11 Oktober 2026.
1: Yang akan dilunasi jemaah itu 23.048.825.
2: Namun beberapa tahun terakhir dana bagi hasil kita juga dipotong. Ini yang menyebabkan bagaimana APBD kita sangat berkurang.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia.

0: Pemerintah bersama DPR RI memberikan subsidi biaya pelunasan haji menjadi sekitar 23 juta rupiah. Namun Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Timur belum bisa memastikan total pelunasan haji 2027 karena masih menunggu tarif embarkasi. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Timur, Tati Suryani menyebut besaran pasti biaya pelunasan haji 2027 bagi jemaah asal Kalimantan Timur belum ditetapkan. Sebab Kemenhaj Kaltim masih menunggu surat resmi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengenai biaya tambahan setiap embarkasi. Tati menjelaskan, secara nasional biaya pelunasan yang harus dibayar jemaah setelah disubsidi pemerintah memang ditetapkan menjadi sekitar 23,4 juta rupiah. Namun, nominal tersebut belum menjadi angka final bagi jemaah di setiap daerah karena masih akan ditambah komponen biaya sesuai embarkasi keberangkatan yang meliputi penerbangan.
2: Nilai yang akan dilunasi jemaah itu 23.048.825 yang merupakan nilai secara nasional dan akan ditambahkan dengan nilai per embarkasi yang nantinya ditentukan melalui surat KMHU. Kalau nilai sekarang agak berubah, Mbak, karena memang aftur naik. Nah, itu yang masih dikaji. Nah, jadi kita tidak bisa membandingkan ini aftur hampir dua kali lipat nih. Pelunasan itu dibayarkan setelah ada surat resmi dari KMHU nilainya berapa. Setelah itu sudah ada, nanti ada surat kembali untuk jadwal pelunasan.
1: Meski begitu, Tati memastikan subsidi tidak akan mengurangi kualitas pelayanan haji 2027. Pihaknya juga tetap mengevaluasi sejumlah titik layanan yang membutuhkan perbaikan. Salah satunya pelayanan jemaah di tenda Mina dan Arafah yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Sambil menunggu penetapan biaya pelunasan, jemaah diminta mempersiapkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani. Adapun sebelumnya pemerintah dan DPR RI menyetujui memberikan subsidi 3,2 juta rupiah untuk mengurangi biaya pelunasan yang seharusnya 26,24 juta setelah dikurangi DP awal dan saldo manfaat menjadi sekitar 23,4 juta per jemaah secara nasional. RRI Samarinda, Seladiva melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor energi guna memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah penurunan anggaran daerah. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong peningkatan kontribusi sektor energi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD agar kekayaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan hal tersebut dalam arus bawah energi Forum 2026 bertema menjadi tuan rumah di negeri energi. Dari perut bumi ke PAD di Oda Bebaya Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Sabtu 10 Oktober 2026. Seno Aji mengatakan sektor pertambangan menyumbang sekitar 34,18% terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2025. Namun besarnya kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan penerimaan daerah yang memadai.
4: Namun beberapa tahun terakhir dana bagi hasil kita juga dipotong. Ini yang menyebabkan bagaimana APBD kita sangat berkurang, Bapak Ibu sekalian. Tahun 2024 sudah jelas APBD kita bisa di atas 20 triliun. Kemudian 2025 turun. Kemudian 2026 turun. Dan 2027 rancangan APBD kita hanya kurang lebih sekitar 12 triliun. Artinya, apabila kita tetap hanya mengacu kepada DBH, maka akan memungkinkan 5 tahun ke depan APBD kita akan hanya berdasarkan pada PAD saja.
3: Menurut Seno Aji, optimalisasi PAD dilakukan melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Peningkatan penerimaan sektor energi, serta pengembangan sumber pendapatan lain yang memiliki dasar hukum. Salah satu upaya yang didorong ialah memperluas keterlibatan BUMD dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi melalui skema Participating Interest atau PI sebesar 10%. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan memperkuat koordinasi bersama DPRD, pemerintah kabupaten dan kota, serta perwakilan daerah di tingkat pusat, agar pengelolaan kekayaan energi dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Arin laporkan.
0: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 memperketat strategi distribusi air bersih di Kota Balikpapan. Langkah rasionalisasi dan sistem giliran diterapkan demi menjaga cadangan air baku di tengah ancaman fenomena El Nino dan musim kemarau panjang. Berikut laporannya.
5: Itu jangan sampai, misalnya waktu itu kita foya-foya nih, di bulan Agustus, apa adanya, padahal nggak ada hujan kan? Nah, nanti tahu September nggak dapat air sama sekali, kan itu malah bahaya.
1: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 memperketat strategi distribusi air bersih di Kota Balikpapan. Langkah rasionalisasi dan sistem giliran terpaksa diterapkan demi menjaga cadangan air baku di tengah ancaman fenomena El Nino dan musim kemarau. Saat ini dua waduk utama di Balikpapan mengalami penyusutan volume yang signifikan. Cadangan air di Waduk Manggar kini tersisa 9,4 juta meter kubik. Sementara Waduk Tritip menyusut hingga tersisa 750 ribu meter kubik. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4, Andri Rahmanto Wibowo.
5: Jadi gini, kita kan sekarang lagi menghadapi El Nino, kemudian lagi kemarau, dan ini diprediksi dari BMKG itu di akhir Oktober udah mulai ada hujan. Kemarin juga sempat terjadi hujan ya, di Balikpapan dan di beberapa wilayah. Nah, sejak April itu kami sudah menghitung simulasi. Jadi gimana supaya bendungan Manggar dan Tritip yang buat Balikpapan itu bisa mencukupi. Nah, bahkan kami sudah bikin asumsi jika tidak terjadi hujan sampai Desember. Nah, dan begitu apa? Oh, ternyata ada hujan, kita masih cukup airnya, kita tambahkan pemberian air ke PDAM.
1: Andri menambahkan untuk mengantisipasi skenario terburuk hingga Desember, BWS Kalimantan 4 bersama PDAM menerapkan penghematan distribusi air berkisar 30-40% melalui sistem giliran bagi warga.
5: Dan juga PDAM kami dorong untuk mengurangi rentang kebocoran. Ya, jadi kan air ini sangat berharga. Kalau ada di pipa yang bocor, itu kan hilang kan? Tapi memang secara struktural Balikpapan ini butuh, tadi yang disampaikan Pak Menko itu butuh masih sekitar 1000 liter per detik, dan itu sebenarnya kita sudah siapkan dari PU, sudah siapkan di Spakusmoy itu tampungannya 16 juta meter kubik.
1: Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah mengeksekusi 3 langkah darurat, mulai dari pengeboran sumur aquifer sedalam 200 meter, pengerukan sedimen waduk, hingga penyaluran bantuan lebih dari 1 juta liter air bersih ke pemukiman. Untuk jangka panjang, pemasokan tambahan 1000 liter per detik akan disokong penuh dari bendungan Spakusmoy. Warga pun dihimbau untuk tetap bijak dalam hemat menggunakan air selama masa transisi cuaca ini. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Prediksi musim hujan 2026-2027 jadi peringatan dini bagi Kalimantan Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan pentingnya langkah antisipasi untuk menekan resiko bencana hidrometeorologi. Kita simak laporannya.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Kalimantan Timur agar memanfaatkan prediksi musim hujan 2026 hingga 2027 sebagai dasar perencanaan dan antisipasi dampak perubahan iklim. Langkah ini penting terutama pada sektor pertanian, infrastruktur, transportasi, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrologi seperti banjir dan tanah longsor. Kepala Stasiun Meteorologi APT Pranoto BMKG Samarinda, Riza Aryan Nur, mengatakan perencanaan lintas sektor perlu memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah, perkembangan El Nino, serta pembaruan informasi cuaca dari BMKG.
7: Karena itu, prediksi musim hujan tidak semata-mata merupakan informasi tentang kapan hujan akan datang. Yang lebih penting adalah bagaimana informasi ini diterjemahkan menjadi langkah antisipasi oleh masing-masing sektor. Informasi iklim akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila digunakan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika suatu kejadian sudah berlangsung. Jadi secara nasional, BMKG telah memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di sebagian besar wilayah Indonesia cenderung mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normalnya.
6: BMKG berharap pemanfaatan informasi iklim secara tepat dapat membantu mengurangi risiko dampak cuaca ekstrim, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan dan aktivitas masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Polisi mengungkap perkembangan kasus tewasnya seorang warga binaan pemasyarakatan berinisial MH di lapas kelas 2A Balikpapan akibat luka kekerasan tumpul di bagian kepala. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Polisi mengungkap perkembangan kasus tewasnya seorang warga binaan pemasyarakatan atau WBP berinisial MH di lapas kelas 2A Balikpapan akibat luka kekerasan tumpul di bagian kepala. Kasus perkelahian antar warga binaan di lapas kelas 2A Balikpapan yang menyebabkan WBP berinisial MH meninggal dunia ini resmi naik ke tahap penyelidikan. Polisi telah memeriksa 13 orang saksi serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Hal ini dijelaskan oleh Wakapolresta Balikpapan AKB P. Fauzan Arianto.
9: Kasus ini telah memasuki tahapan penyidikan dengan nomor laporan polisi LP garing B garing 112 garing Romawi 9 garing 2026 garing SPKT garing Polsek Balikpapan Selatan garing Polresta Balikpapan garing Polda Jatim yang dilaporkan pada tanggal 30 September 2026. Saat ini tim masih melakukan penyidikan secara menyeluruh untuk mengungkap secara terang benderang rangkaian peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi yang terdiri dari 10 orang warga binaan pemasyarakatan dan 3 orang petugas lapas kelas 2A Balikpapan.
8: Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan korban mengalami sejumlah memar dan pendarahan fatal di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul saat korban masih hidup. Hal ini dijelaskan oleh dokter forensik RSKD Balikpapan, Dr. Heriadi.
10: Menyampaikan hasil pemeriksaan atas korban, di mana pada korban ini didapatkan adanya luka akibat kekerasan tumpul. Yang pertama itu adalah luka memar pada kepala, kemudian ada luka memar pada kelopak mata kanan, kemudian ada di daun telinga kiri, kemudian ada di permukaan kulit di belakang telinga kiri, kemudian ada juga memar di anggota gerak atas kanan dan kiri. Didapatkan pula adanya luka robek. Luka robek ini pada pelipis kanan. Didapatkan juga adanya beberapa luka lecet yang terdiri dari luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kanan. Kemudian korban ini sudah dilakukan otopsi, dari hasilnya juga didapatkan adanya resapan darah pada kulit kepala belakang bagian dalam sisi kiri, yang dimana hal tersebut dapat membuktikan bahwa memang kejadiannya kekerasan tumpul tersebut terjadi ketika korban itu masih hidup.
8: Pihak kepolisian dalam waktu dekat akan kembali melakukan gelar perkara untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus kematian warga binaan tersebut. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menjuarai Sprint Race MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu kemarin. Marc Marquez berhasil merebut posisi terdepan dari Jorge Martin saat balapan menyisakan 5 putaran setelah terus memperkecil jarak dari pembalap Aprilia Racing tersebut. Jorge Martin kemudian turun ke posisi keempat setelah disalip Ai Ogura dan Fabio Di Giannantonio, sementara Marc Marquez terus mempertajam catatan waktunya hingga garis finish. Ai Ogura pun finish di posisi kedua disusul Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga, sedangkan kemenangan ini menjadi kemenangan perdana Marc Marquez di sirkuit Mandalika. Borneo FC Samarinda ditantang menjaga mentalitas dan daya saing saat bertandang ke markas Java United FC. Pelatih Mauro Geronimo menegaskan pesut etam harus tampil percaya diri untuk memburu 3 poin. Berikut laporannya.
11: Pelatih kepala Borneo FC Mauro Geronimo mewaspadai kekuatan Java United FC jelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan BRI Super League musim 2026-2027. Mauro menilai Java United memiliki pemain berkualitas setelah melakukan investasi besar pada musim ini, termasuk mendatangkan pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak Super League musim lalu. Menurut Mauro, Java United akan tampil dengan motivasi tinggi karena bermain di kandang sendiri dan membutuhkan kemenangan, karena itu Brunei FC tidak boleh menganggap laga ini mudah. Mauro menegaskan Pesut Etam juga membidik 3 poin untuk memperbaiki posisi di klasemen, sehingga seluruh pemain harus memiliki mentalitas dan daya saing yang kuat.
12: And for us to compete,
11: agar bisa bersaing dan menang, kami harus memiliki mentalitas dan daya saing yang setara dengan mereka. Kita sama-sama ingin menang, meraih 3 poin, dan naik di klasemen. Sehingga kita tidak boleh merasa inferior, agar bisa memenangkan pertandingan. Meskipun belum mendapat hasil yang maksimal di laga-laga sebelumnya, mereka tetap merupakan tim yang sangat bagus.
12: They didn't get the results they wanted, but for me they are a very good team.
11: Borneo FC dijadwalkan bertandang ke markas Java United FC di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 11 Oktober 2026. Pesut Etam dituntut tampil untuk kompetitif untuk menghadapi tekanan tuan rumah dan membawa pulang hasil yang maksimal. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan.

bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama.

98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar RRI Senawar, saat ini Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Senawar bersama saya Edi Brian. Ya, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda turut menyiarkan program Berita Pagi Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat pendengar. Baik, untuk selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi perakiran cuaca. Kami kemas di program Senawar Pagi ini sesi kedua. Kami ucapkan selamat pagi pendengar. Selamat mendengarkan.

0: J Flow right here.
1: Selamat pagi pendengar, saya Edi masih menemani pendengar di pagi ini hari Minggu 11 Oktober 2026. Baik pendengar, kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 11 Oktober pendengar, Longiram diperkirakan udara kabur, Melak hari ini diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Barong Tongkok, Dame dan Borlawa. Morpahu hari ini juga diperkirakan udara kabur, Jembang udara kabur, Bongan udara kabur, Penyingkahan udara kabur, Pentian Besar udara kabur. Linggang Bigung dan Nyuatan

0: hari ini juga diperkirakan udara kabur. Silukore, Mukmanur Bulan, dan Tering juga udara kabur. Sekolah darat hari ini juga diperkirakan udara kabur. Baik pendengar, untuk hari ini diperkirakan beberapa kecamatan tadi didominasi perakiran cuacanya udara kabur. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari Senin 12 Oktober. Longiram hari Senin diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Melak dan Parung Tonggok serta Damai. Muara Lawa di hari Senin juga diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Muara Pahu, Cempang, dan Bongan serta Penyinggahan. Pentian Besar hari ini juga, maksud kami di esok hari juga diperkirakan udara kabur, Linggang Bigung udara kabur, Nyuatan udara kabur, Silungure udara kabur, Mukmanur Bulan udara kabur, Tering dan Sekolah Darat esok hari diperkirakan udara kabur. Perakiran cuaca udara kabur juga mendominasi untuk hari Selasa 13 Oktober, yakni meliputi Kecamatan Longira, Melak, Barung Tongkok, Dame, Muara Lawa, dan Muara Pahu, serta Cempang, Bongan, dan Penyinggahan. Pentian Besar di hari Selasa juga diperkirakan udara kabur, demikian pula Linggang Bigung, Nyuatan, Silukure, Mukmanur Bulan, Tering, dan Sekolah Darat. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar. Beberapa lagu berikut ini kami hadirkan ke ruangan dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Bau, busuk banget. Apaan ini?
2: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
3: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya. Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup.

Pendengar, di Senda Berbagi ini sesi kedua kami coba berbagi informasi mengenai perakiraan musim hujan 2026-2027 di wilayah Kalimantan Timur. Kali ini kami kutip dari Detik Kalimantan. Pendengar, musim hujan 2026-2027 di Kalimantan Timur diprediksi datang lebih lambat dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Kaltim baru memasuki musim hujan pada pertengahan November 2026, sedangkan puncaknya diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Prediksi tersebut disampaikan dalam rilis resmi perakiraan musim hujan 2026-2027 yang digelar BMKG Kalimantan Timur secara daring pada Jumat 9 Oktober 2026. Kuatnya El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai, pendengar, karena memperpanjang kekeringan dan meningkatkan risiko kekurangan air bersih. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 SAM S. Sepinggan BMKG Balikpapan, Joko Sumardiono, mengatakan indeks anomali suhu muka laut di wilayah Nino, di wilayah Nino 3.4 pada dasarian ketiga September 2026 ini mencapai 3.44. Sementara itu, indeks NSO 3 bulanan periode Juli-Agustus sampai September tercatat sebesar 2.70, yang menunjukkan El Nino berada pada kategori sangat kuat.

0: Pendengar SID masih menemani pendengar di hari ini Minggu 11 Oktober 2026 dan masih di Sendawar Pagi ini sesi kedua pendengar. Pendengar, dalam konferensi persnya BMKG Kalimantan Timur memperkirakan awal musim hujan di Kaltim tidak terjadi secara bersamaan pendengar. Perbedaan karakteristik iklim di tiap wilayah membuat waktu masuknya musim hujan bervariasi mulai akhir Oktober hingga akhir November 2026. Wilayah Kaltim bagian barat dan tengah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir Oktober. Sebagian besar wilayah lainnya diperkirakan menyusul pada pertengahan November. Sedangkan Kabupaten Paser diprediksi menjadi salah satu wilayah yang paling akhir memasuki musim hujan, yaitu pada akhir November 2026. Maksud kami pendengar, di wilayah Paser ya diprediksi menjadi salah satu wilayah yang paling akhir memasuki musim hujan dibanding kabupaten lain. Payat juga mengingatkan bahwa pola El Nino kuat pada tahun 97 dan 2015 bisa menjadi bahan pembelajaran dalam membaca kondisi tahun ini. Namun ia juga menjelaskan bahwa perkembangan cuaca dan iklim tetap perlu dipantau karena kondisi atmosfer dapat berubah. Puncak musim hujan pertama di Kaltim diprediksi akan berlangsung di bulan Desember 2026 hingga Januari 2027. Sebagian besar wilayah diprediksi mencapai puncak pada Desember, sedangkan sebagian wilayah lainnya pada Januari. Adapun puncak kedua berpotensi terjadi pada Maret hingga Mei 2027. Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda dalam Sendawar Pagi ini sesi kedua. Edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya ini. Tetaplah bersama kami pendengar, pukul 8 kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3. Dan jangan melewatkan juga untuk Anda kaum Nasrani untuk mendengarkan secara langsung ibadah Minggu atau umat Kristiani. Sesaat lagi kami nanti akan relay pada pukul 8.30 bersama Pro 1 RRI Samarinda. Tetaplah bersama kami pendengar, Saidi masih menemani pendengar hingga...
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.